0: Pas apesnya, takutnya jatuh dan segala macamnya, teman pradua. Nah, kalau kecelakaan itu yang fatal di kepala, teman-teman ya. Jadi kepala kita masih terlindungi lah ya. Apalagi kalau cuaca panas nih, teman pradua juga membantu banget helm biar nggak langsung kena paparan matahari, teman pradua ya. Karena sekarang-sekarang ini cuaca cukup panas, teman-teman. Tapi kemarin juga kita udah hujan ya, alhamdulillahnya udah turun hujan, teman pradua. Nah, buat teman-teman semua di pagi hari ini juga jangan lupa sarapan, teman pradua. Sarapan yang ringan-ringan aja, sarapan yang sehat ya. Karena diawali dengan yang sehat, berakhir juga sehat, teman pradua ya. Nah, teman-teman, kembali ada satu informasi di pagi hari ini. Ada 9 WNI relawan Flotilla Gaza. Ini dijadwalkan mendarat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Soekarno-Hatta, teman Pro2. 9 WNI peserta Flotilla Kemanusiaan Gaza dipastikan telah berada di Istanbul, Turki. Mereka ini dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Jumat malam waktu setempat, teman-teman. Dan Duta Besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan kondisi relawan kini berangsur membaik dan pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum keberangkatan menuju Jakarta. Nah, pemerintah Indonesia terus memantau kondisi para relawan sejak dibebaskan dari penahanan Israel, dan pendampingan juga diberikan selama proses pemulangan berlangsung. Kemudian sebagian relawan diketahui hanya membawa pakaian tahanan saat dibebaskan dari Israel, dan tim pendamping kemudian membantu menyediakan pakaian dan kebutuhan perjalanan mereka. Dan selain pemeriksaan medis, teman Pro2, relawan untuk menjalani pemulihan psikologis setelah tiba di Indonesia, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi mental mereka agar tetap stabil. Dan koordinator media global Peace Convoy Indonesia, Herpin Naksabandi, teman Pro2, memastikan 9 relawan telah dibebaskan dari penahanan Israel, dan mereka dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu sore setelah bertolak dari Istanbul, Turki. Nah, teman Pro2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Kakak ngegaru sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua Askap PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Waktunya info cuaca, dan aku juga sudah terhubung dengan podcasternya dari BMKG Natuna, ada Kak Marcel di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Ya, gimana kabarnya Kak Marcel pagi ini?
1: Sehat, Mbak, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Hari Senin soalnya.
1: Tetap semangat, Mbak.
0: Iya,
1: benar, Mbak.
0: Oke, langsung aja Kak Marcel, informasi cuacanya pagi hari ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 25.2020. Elokan pagi di wilayah Natuna, di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di Pulau Subi dan Serasan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan dalam kondisi cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi berawan. Untuk dini hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Pulau Subi dan Serasan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga

0: Hyper atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami info bmkgranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, foresternya dari BMKG Natuna, teman Pro2, sudah menginformasikan cuaca di pagi hari ini ya teman-teman. Dan informasi cuaca juga bisa kamu dengarkan langsung di Pro1 dan Pro2 RRI Ranai setiap harinya, setiap pagi pukul 7.30. Dan semoga informasi cuaca ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, mungkin ada yang mau melaut ataupun mau ada acara outdoor ya teman Pro2. Oke teman-teman, sekarang aku putarkan dulu lagu berikut ya teman Pro2 sebelum kita masuk ke informasi berikutnya. Tetap stay tune teman Pro2 di Pro2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

dari Topo Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhir

hanya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh, gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi.
2: Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu?
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan teman-teman, Presiden Prabowo ini kumpulkan calon pemimpin BUMN, teman Pro 2. Nah, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta presidential feature ya, Leaders Program 2026 di Hambalang, teman Pro 2, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan program tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan diikuti oleh 400 peserta yang merupakan angkatan pertama dan dari hasil seleksi ketat dari ribuan pelamar, teman Pro 2. Dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan FFLP ini dirancang khusus oleh Presiden Prabowo, dan program tersebut untuk melahirkan pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang. Dan Seskep Teddy juga menegaskan bahwa program tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyampaikan sumber daya manusia unggul untuk memimpin BUMN di masa mendatang. Dan pemerintah berupaya, teman Pro 2, menyiapkan generasi pemimpin BUMN yang mumpuni dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia. Melalui program FFLP ini, pemerintah berkomitmen membentuk karakter pemimpin yang tanggon ya, kemudian tanggap dan terengginas, teman Pro 2, sebagai fondasi kepemimpinan masa depan BUMN. Dan berdasarkan dokumentasi yang diterima oleh awak media, peserta menggunakan atau mengenakan baju ala militer berwarna hitam dengan rambut cepak untuk peserta laki-laki, dan turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan selanjutnya Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taupan, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu ya, teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, Talent Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri. Udah nemenin kamu dari pukul 5 tadi, 5 subuh ya, di sampai sekarang pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 nanti di pukul 10 kamu bakal ditemenin sama Marissa, teman Pro 2, di jaga siang kali, santai siang kali ini ya teman-teman. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap happy, tetap semangat teman Pro 2, dan see you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,9 FM di Pro 2 RRI Langai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi di Pro 2 Santai Siangnya untuk edisi hari ini. Hari Senin di awal pekan tanggal 25 Mei 2026. Kembali kamu akan temani aku Marisa dan juga pagi ini ada Danti ya. Nah teman Pro 2, selamat pagi. Selamat beraktivitas mengawali awal pekan, penuh semangat ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kita akan berbagi informasi seputar daerah ya. Nah, dalam upaya meningkatkan keselamatan masyarakat di kawasan pesisir, dilakukan pemasangan spanduk himbauan pengawasan anak di kawasan Pantai Piwang, nah, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bukungan Timur pada Minggu 24 Mei 2026. Pemasangan spanduk ya dilakukan Babin Kamtibnas Polsek Bunguran Timur bersama aparatur Kelurahan Batu Hitam dan Babinsa. Spanduk himbauan yang dipasang persisnya berada di area Pantai Piwang yang sering dijadikan lokasi bermain dan berenang oleh anak-anak. Pemasangan spanduk dilakukan sebagai langkah preventif ya, guna meningkatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bahaya tenggelam, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di sekitar pantai tanpa pengawasan orang tua maupun orang dewasa. Nah teman Pro 2 turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Batu Hitam Hamdani SAP dan Brigadir Ridwan selaku Babin Kamtibnas, petugas yang juga turut ya membantu pemasangan spanduk yakni Serda Oki selaku Babinsa Kelurahan Batu Hitam serta aparatur Kelurahan Batu Hitam ya. Teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Dan kita menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Prodia ada dia ya, malu-malu. Dan teman Prodia 45 menit membawa kita dari pukul 10 saat ini masih kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya. Nah, teman Prodia satu informasi seputar Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Teman Prodia yang mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris kayak gitu ya. Sebelumnya Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Jadi pameran ini digelar di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 Mei hingga 28 Juni 2026 ya. Nah, ia mengatakan pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Menurutnya kegiatan ini enggak hanya menjadi ruang transaksi ya, tapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya teman-teman juga, karena keris ini saat ini enggak hanya di

dipandang sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai karya adiluhung yang terus dikembangkan oleh para empu masa kini, ya. Nah, teman produk informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, teman-teman dua, ada Kelling ya, Farel Hilal. Oke, untuk teman-teman dua, lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sampai di sini dulu, dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu mancanegara. Untuk yang request lagu juga bisa di 0812 8313 4054 ya, teman-teman dua. Nah, untuk yang saat ini sedang istirahat, selamat istirahat. Di luar cuaca di kawasan Sumbang mendung ya. Tadi sempat gerimis ya, teman-teman dua, dengan cuaca yang seperti saat ini, menjaga kesehatan itu penting banget gitu ya. Oke, silakan yang ingin request lagu di 0812 8313 4054.
1: It is what it is, they be like, oh she's a hold different anymore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua Askap PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Hadirkan lagu-lagu temani kamu di siang ini ya. Teman peraduan nanti pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan pojok UMKM ya, dengan judul Menghadapi Penipuan dan Orderan Fiktif bagi UMKM. Nanti bakal dipandu oleh Rosnevi, dan sumber kita ada Lingga Sari. Nah, beliau ini adalah owner Salad Aunty ya. Nanti pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kini semakin dipermudah dalam memasarkan produk mereka. Media sosial, marketplace, hingga

0: layanan pesan antar menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Namun di balik peluang tersebut tersimpan ancaman yang semakin sering dialami pelaku usaha, yaitu penipuan dan orderan fiktif. Masalah ini bukan lagi hal baru bagi para pelaku UMKM, terutama usaha kuliner dan penjualan online. Kerugian akibat pesanan palsu tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga mental dan kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Salah satu pelaku UMKM muda, Lingga Sari, pemilik usaha Salad Onti, mengaku hampir mengalami kerugian akibat orderan fiktif dalam jumlah besar.
1: Kalau untuk hampir kena tipu itu pernah kak, saya udah 2 kali gitu hampir kena tipu. Yang pertama tuh mereka ordernya sekitar 20-an pcs, terus dengan modus kirimnya itu kelebihan gitu loh. Jadi mereka kirim bukti transfernya, misal total belanja mereka 250, tapi mereka kirimnya sampai 500. Terus mereka bilangnya, kak saya kelebihan transfer nih, kakak transfer balik ya. Padahal kita cek lagi tuh ke mBanking kita, ternyata uangnya belum masuk. Nah itu salah satu modus penipuan. Terus yang kedua, saya juga pernah, mereka tuh bilangnya dari kantor bupati katanya. Nah terus pesanannya itu sampai 120 pcs salad ukuran 500 mili. Nah, ukuran 500 mili itu harganya 25.000 satu kotaknya. Bayangkan 120 kali 25 itu udah berapa. Terus mereka juga minta packingin buah, terus packingin kue sama bikin minuman budgetan 10.000. Nah, itu total-totalnya itu ada jutaan rupiah yang bakalan melayang kalau memang saya nggak minta DP dulu. Nah, ketika ngelihat nominal yang besar, saya tuh sebenarnya udah senang banget nih. Sampai kata adik saya, harusnya minta DP dulu kalau pesanannya banyak gini. Nah, ketika saya bilang, kak ini diminta DP dulu ya, gitu kan, 50% sebelum kita keep orderannya. Lah langsung deh tiba-tiba orangnya langsung ngilang gitu aja.
0: Menurut Lingga, kejadian seperti ini membuat pelaku UMKM harus lebih berhati-hati menerima pesanan, terutama dari pelanggan baru. Fenomena penipuan digital terhadap UMKM kini semakin beragam. Modus yang digunakan pelaku tidak hanya orderan palsu, tetapi juga bukti transfer editan. Pelaku UMKM sering menjadi sasaran karena sebagian besar masih menjalankan usaha secara mandiri dan belum memiliki sistem keamanan transaksi yang kuat. Meski demikian, para pelaku usaha mencoba beradaptasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Salah satunya dengan menerapkan sistem pembayaran uang muka atau DP untuk pesanan dalam jumlah besar. Selain itu, verifikasi identitas pelanggan juga mulai dilakukan, seperti memastikan nomor telepon aktif dan alamat pengiriman jelas. Pelaku UMKM juga dihimbau untuk tidak mudah percaya pada bukti transfer sebelum saldo benar-benar masuk ke rekening.
1: Jadi dari kejadian ini, cara kita mengantisipasi gimana kita tahu itu penipuan atau orderan beneran. Nah, yang pertama tuh kita harus jeli dulu nih dengan pesanannya, apakah masih masuk dalam logika yang benar atau enggak. Terus yang kedua, kita juga harus minta DP dulu, DP berapa persen sebelum orderan dibuat, karena itu krusial banget. Kalau kita sudah bikin orderannya, ternyata penipuan itu rugi banget, apalagi untuk kita UMKM yang modalnya juga minim gitu loh. Terus yang ketiga, kita harus teliti lagi dengan orderan. Ketika kita bilang DP dulu, apakah emang benar-benar sampai atau enggak uangnya masuk ke rekening kita. Bisa jadi resi-resi itu juga diedit dan dimanipulasi resi pengirimannya.
0: Penipuan dan orderan fiktif memang menjadi tantangan baru di era digital. Namun, para pelaku UMKM berharap masyarakat lebih sadar bahwa tindakan tersebut dapat merugikan usaha kecil yang sedang berkembang. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan dan literasi digital kepada pelaku UMKM melalui pelatihan, sosialisasi, serta program pengembangan usaha berbasis teknologi. Dengan kewaspadaan, edukasi, dukungan sesama pelaku usaha dan pemerintah, UMKM diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap tumbuh di tengah perkembangan dunia digital.
1: Jadi kalau untuk edukasi langsung dari pemerintah atau apapun instansinya itu nggak ada, Kak. Edukasi yang kita dapatkan itu biasanya kita melek teknologi ya, melek teknologi terus banyak-banyak seliwer dan di sosial media. Nah, itu edukasi yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman UMKM lain yang pernah kena tipu. Tapi untuk edukasi bagi ibu-ibu atau kakak-kakak yang tidak aktif di sosial media kayaknya perlu sih. Kebanyakan kan yang dapat orderan fiktif itu ibu-ibu yang nggak melek teknologi, jadi nggak tahu kalau kasus ada kasus penipuan atau bagaimananya.
0: Teman Pro 2, menghadapi penipuan dan orderan fiktif merupakan tantangan nyata yang harus diwaspadai oleh setiap pelaku UMKM di era digital. Kemudahan transaksi online memang membuka peluang usaha yang lebih luas, namun di saat yang sama juga menghadirkan resiko yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai keamanan digital, kehati-hatian dalam bertransaksi, serta kemampuan mengenali modus penipuan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan usaha. Ketahanan UMKM di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kecakapan dalam melindungi diri dari berbagai risiko penipuan. Dengan pengetahuan yang memadai dan kesadaran yang tinggi, UMKM dapat tumbuh lebih kuat, aman, dan berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke, teman Produa, tadi sudah kita hadirkan ya pojok UMKM teman Produa. Dan teman Produa, saat ini sudah pukul 12.59 menit ya waktu Indonesia Barat di kawasan Sepembang. Saat ini sedang turun hujan deras ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang di jalan ya, mengendarai kendaraannya, hati-hati selalu. Karena hujan jalannya licin ya, takutnya ada genangan air, kita nggak nengok pas kecepatannya laju juga ya teman Produa, kecepatan kendaraan kita, jadi ya lambat-lambat saja ya. Nah teman Produa, kita masih menghadirkan lagu-lagu temani kamu di Produa santai siangnya ya. Stay tune terus di 105,9 FM di Produa RRI Ranai.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 ngerti bola. Nah, Tobo Pro 2 penggaraan zona penggemar gratis ya Piala Dunia 2026 di kota New York diproyeksi menggerakkan ekonomi lokal. Kegiatan ini membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan sektor pariwisata ya di berbagai wilayah kota. Jadi pemerintah kota

0: tersebut Om Pro 2 dirancang melibatkan bisnis lokal serta mendorong nih perputaran ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu Tomro 2, CEO Komite Penyelenggara Alec Clarcy mengatakan ajang ini sebagai peluang besar ya untuk menampilkan kekuatan ekonomi kawasan. Selain mendorong ekonomi, Tomro 2 kegiatan ini juga memperkuat ya interaksi sosial di tengah masyarakat. Warga dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama. Informasi ini Tomro 2 ya aku akses dari rri.co.id.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
1: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
0: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
1: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
0: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
1: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Oke, teman pro juga ada Killing ya, dari Lizzie, MC Alvin ya. Teman pro juga Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke 18 kalinya ya di ajang terbesar dunia bersama Kanada, Amerika Serikat ya. Partisipasi terakhir ya Meksiko sebagai tuan rumah pada tahun 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi pada tahun 1970. Nah, jadi kali ini ada Javier Aguirre, veteran tim 1986 menargetkan melangkah lebih jauh ya, teman pro 2. Nah, Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat. Untuk edisi dengan format baru, 48 tim diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah ya. Nah, teman radio, itu tadi satu informasi yang kita dapatkan dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Radua teman terbaik kamu, teman Radua ada Neuna Lupa ya. Teman Radua, satu informasi masih seputar Piala Dunia 2026 yang Mesir bangkit dan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk penampilan keempat mereka. Kepastian ini telah terjadi setelah berhasil keluar dari fase grup kualifikasi tanpa kekalahan berkat pertahanan solid ya dan kontribusi pemain senior. Nah, superstar Mohamed Salah memimpin barisan dengan skuad yang memadukan pengalaman dan pemain muda seperti Omar Marmoush, Trezeguet dan Mustafa Mohamed ya, pelatih Mesir Hossam Hasan adalah mantan pencetak gol terbesar Mesir yang memulai karir kepelatihan pada 2008. Ya, ia meraih kesuksesan membawa tim asuhannya bersaing memperebutkan gelar. Hasan mengambil alih tim nasional pada Februari 2024. Ya. Nah, teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.
1: Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: nggak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, teman Pro2 ada Wijaya ya, terakhir kali. Teman Pro2 masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi teman kamu di Pro2 santai siangnya. Teman Pro2 film Badut Gendong ya, menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Eksklusif produser Chris Lee menyebutkan karakter Badut Gendong ini menjadi pusat utama keseluruhan cerita film. Karena itu desain visual karakter harus dibuat sangat detail dan penuh pertimbangan ya.

Nah, Chris menjelaskan tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain lebih selama proses kreatif berlangsung. Mereka ingin menghadirkan topeng yang terlihat seram sekaligus tetap terasa manusiawi ya. Nah, teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Airlah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Iya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Lagi untuk teman Produa di Produa Santai Siangnya masih kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan nanti teman Produa pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kamu akan ditemani oleh Rosnepi ya. Nah, teman Produa jelang ke pukul 15 masih kita hadirkan lagu-lagu. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan Ibu nambah.
3: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: aku sayang.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, cuaca di luar studio Pro 2 sepertinya saat ini sedang mendung ya. Setelah tadi turun hujan yang cukup deras ya. Teman Pro 2, di saat cuaca yang tidak menentu seperti saat ini ya, kadang panas, tiba-tiba hujan, terus panas lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi sering banget nih kita mengalami, beberapa orang ya mengalami panas dalam. Nah ya, jadi teman Pro 2, panas dalam itu sebenarnya bukanlah suatu penyakit, melainkan kumpulan gejala awal dari infeksi virus atau bakteri maupun faktor cuaca ya. Karena faktor cuaca yang kadang panas, kadang hujan, tiba-tiba hujan, mendung, panas banget gitu ya, sehingga menyebabkan salah satunya yaitu dampaknya yaitu bisa menyebabkan panas dalam. Saat panas dalam, teman Pro 2, gejala yang dapat muncul itu berupa tenggorokan gatal dan perih saat menelan. Kemudian bisa juga sakit kepala, badan pegal-pegal, lemas ya, hidung berair, demam, serta mual dan muntah. Saat cuaca sedang panas-panasnya, sistem imun tubuh bisa melemah dan mudah terserang penyakit sampai gejala panas dalam muncul. Meski begitu teman Pro 2, penyebab panas dalam bisa dihindari dengan gaya hidup sehat dan bersih ya. Gejala yang merujuk pada panas dalam sering muncul saat akan terkena flu. Nah, teman Pro 2, dilansir dari laman Alo Dokter ya. Penyebab panas dalam juga berhubungan dengan kondisi lain seperti yang pertama yaitu iritasi tenggorokan. Panas dalam sering terjadi saat tenggorokan mengalami iritasi. Beberapa pemicu iritasi tenggorokan bisa berasal dari lingkungan, mulai dari asap rokok, polusi udara di luar dan dalam ruangan, makanan pedas dan gorengan, hingga minuman beralkohol ya. Jadi teman Pro 2, selain karena faktor cuaca ya, itu bisa juga karena tenggorokannya teriritasi ya, iritasi tenggorokan yang menyebabkan disebabkan karena lingkungan ya, bisa jadi asap rokok yang di sekitar kita ya, kemudian polusi udara, panas berdebu, asap ya, atau kamu yang hobi makan gorengan, makan pedas ya, itu bisa menjadi salah satu penyebab iritasi tenggorokan dan panas dalam. Selanjutnya teman Pro 2, yaitu perubahan cuaca ekstrim, misalnya dari hujan ke panas, dari panas ke hujan. Nah, ini dapat mengganggu imunitas tubuh. Akibatnya daya tahan tubuh melemah sehingga tubuh menjadi lebih rentan terinfeksi bakteri atau virus. Kualitas udara yang buruk, misalnya karena asap dan polusi, juga bisa membuat tenggorokan terasa kering dan gatal. Ya, cuaca panas teman Pro 2 juga bisa membuat tubuh berkeringat lebih banyak ya. Bila kurang minum air, itu tubuh bisa mengalami dehidrasi sehingga tenggorokan terasa kering dan gatal, serta memicu munculnya gejala lain seperti panas dalam, pusing, lemas ya, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Nah, teman Pro 2, masih ada beberapa lagi ya penyebab kondisi yang berhubungan dan menyebabkan panas dalam, namun tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Ya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, dan kita masih membahas tentang beberapa kondisi yang menyebabkan panas dalam ya. Teman Pro 2, selain tadi ada iritasi tenggorokan, kemudian ada perubahan cuaca. Teman Pro 2, kemudian selanjutnya ada asam lambung yang naik ya. Jadi penyakit asam lambung itu juga bisa menyebabkan gejala panas dalam, sering kambuh ya. Kok bisa sih gitu kan, berhubungan tenggorokannya sama asam lambung, penyakit asam lambung. Jadi teman Pro 2, ketika asam lambung naik dari lambung ke kerongkongan dan tenggorokan, hal ini bisa menyebabkan kedua saluran tersebut mengalami iritasi sehingga terasa sakit ya, dan seperti terbakar tenggorokannya. Gejala asam lambung yang naik tersebut, teman Pro 2, juga bisa menyebabkan perut itu menjadi kembung, dada terasa perih, dan banyak bersendawa ya. Nah, berbagai gejala ini bisa menyerupai gejala panas dalam ya. Selanjutnya ada reaksi alergi. Panas dalam akibat alergi bisa membuat tenggorokan gatal dan kering. Namun ya, alergi di saluran napas terkadang juga bisa memicu tenggorokan berlendir. Nah, terutama saat disertai infeksi. Saat alergi muncul, tenggorokan akan teriritasi dan meradang sehingga membuat tenggorokan jadi kering, gatal, dan nyeri. Selain itu, alergi juga bisa menimbulkan gejala lain seperti hidung berair, kemudian pilek, ada juga yang bersin-bersin ya teman Pro 2. Nah, berbagai gejala ini sering dianggap mirip dengan gejala panas dalam ya. Bro 2, itu tadi informasi terkait panas dalam ya, penyebab panas dalam dan cara mencegahnya Tempro 2. Jadi cara mencegahnya Tempro 2, jangan lupa ya, kita terus apalagi di cuaca yang tidak menentu ini, perkuat imun, banyak makanan yang sehat, istirahat yang cukup ya, minum air putih ya, minum air hangat, dan kurangi makan yang berminyak, berlemak, dan pedas tentunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

what it is, they be like, oh, she's a hold different animal.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: alasanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu. Teman Prodo saat ini sudah pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat pardu Maghrib pada hari ini pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat pardu Maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

0: Sofia.
1: Ya.
0: Aku udah dapat jawaban dari Tuhan.
1: Emangnya kamu tanya apa sama Tuhan?
0: Pernikahan kita akan baik-baik saja.
2: Ketika kamu berharap sesuatu, kamu menganggap bahwa Tuhan telah mendukung kamu. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Dan kamu merasa berhak untuk membalas dan meninggalkannya.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

tujuan utama yang dikejar tanpa henti ya, hingga perlahan melalaikan hubungan yang paling hakiki, yaitu cinta kepada Allah. Nah, tema pro 2 ya. Jadi ada baiknya memang untuk kita itu meluangkan sedikit waktu untuk menenangkan diri dan merenung di tengah padatnya aktivitas hidup dalam perjalanan mengejar berbagai urusan dunia ya, seperti harta, pekerjaan, dan keluarga. Nah, seringkali tanpa disadari hati kita perlahan lebih banyak terpaut pada hal-hal tersebut ya, teman pro 2. Nah, jadi manusia itu dianugerahi rasa cinta terhadap keindahan dunia. Nah, teman pro 2, Allah itu menjelaskan ya bahwa kecintaan tersebut memang telah dihiasi dalam pandangan manusia, sehingga berbagai hal di dunia terasa menarik dan menggoda untuk dimiliki ya. Semuanya pengen lebih banyak, kita ingin memiliki dan permintaan kita lebih banyak tentang dunia daripada di akhirat ya, teman pro 2. Jadi mencintai dunia, keluarga, dan harta sebenarnya tidak dilarang dalam Islam ya, teman pro 2. Karena ya itu merupakan bagian dari fitrah dan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kecintaan terhadap dunia tersebut melampaui batas sehingga mengalahkan cinta kita kepada Sang Pencipta. Nah, tentu kondisi ini dapat membuat hati lebih sibuk mengejar kenikmatan dunia, kemudian melalaikan kewajiban kepada Tuhan kita ya. Ketika sudah saatnya kita melaksanakan ibadah sholat, bahkan ada beberapa orang yang masih sibuk mengerjakan tugas atau pekerjaan dunia ya, sehingga melalaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta. Nah, teman pro 2, jadi sebagian orang itu ada memang yang rela meninggalkan sholat ya, bahkan tidak hanya lalai tapi meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban utama dalam Islam. Nah, demi menjaga gengsi di hadapan manusia ya, tidak sedikit yang berani melanggar syariat demi terlihat baik di mata orang lain. Nah ya, jadi teman pro 2, mari kita imbangi antara cinta kita kepada dunia dan kepada Sang Pencipta ya. Jangan hanya mengejar harta dunia ya, tapi malah lupa sama akhirat ya, karena dunia ini sementara teman pro 2, dan yang abadi adalah kita akan kembali ke akhirat. Akhirat itu selamanya ya. Teman pro 2, terus kami temani kamu dengan lagu pilihan dan beragam informasi terupdate tentunya. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Ya, Temu Pro 2 saat ini sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat.
1: Ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapa ke Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngelihat juga tadi apa namanya? Flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah, tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Okay, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau nggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya, benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali nih. Apa nama fans
3: Chances.
0: Cuman
3: jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
3: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Kok keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru. Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana? Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, benar ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh nggak seberat itu. Gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu, tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, musik video juga.
3: Video.
2: Terus promosi,
3: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit.
0: Unit itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lama Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kasih tahu dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya? Bener, gak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru
1: kasih
0: banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya,
0: gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa.
0: Tapi
3: ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan?

0: Bagi gue kan banyak yang relate sih.
1: Amin.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
1: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
2: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
2: Yes.
1: Betul. Yes.
0: Betul. Nah. Ngemasnya tuh supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
1: Benar. Yang sedih tuh ceritanya aja.
0: Ceritanya.
1: Musiknya jangan.
2: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
2: kita
0: gokil.
2: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
2: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
2: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
2: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen.
0: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
2: secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
1: mungkin jauh lebih fresh sih.
2: Jauh lebih fresh.
1: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
1: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
2: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
1: Lirik juga.
2: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
2: Kita maunya dibilangnya vokal group.
0: Oke.
3: Okay. Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong.
2: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
1: Iya.
2: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
2: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu Sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
2: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
2: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih, sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue, tadinya nge-rap?
1: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Jadi
1: sekarang
0: jadi
1: nge-rap?
0: Itu, tapi emang tadinya bisa kan?
1: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia enggak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu. Keren soalnya. Swenson ya. Oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi enggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, enggak ada ya?
2: Kalau secara performance sih enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada.
2: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
2: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
1: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
2: Nurul tadi.
0: Terus
2: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
1: padahal kan di video lirik udah tertulis
2: kan dan itu udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
2: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila.
0: Okay.
2: Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
2: Sensei. Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
2: Beda agama.
0: Okay.
2: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
1: Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu
2: sih. Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener,
2: harus dirasakan bener.
0: Gak apa-apa sih.
2: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
2: Yes, terbentur terbentur terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu.

0: chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah-pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan
1: doang. Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah lima-limanya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay,
1: nah. Menarik tuh.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: koreo
0: gitu ya.
2: Lah, iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di Bintaro,
0: dimana
2: di
0: itu?
2: Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya,
0: tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Jadi, itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Jadi ya. Bener. Tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
1: Dracin. Lucu banget itu, boleh.
0: Kasih kredit gua bentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dracens ya. Drama Chance. Ya udah, terus kita bakalan gua kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat Tuti, masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Mantap banget. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar okay. Bro, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang, lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada
0: deh. Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 taunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya
0: R3. Oh, gue tau.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Karena susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: pilihan.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya.
0: Americano?
3: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke,
4: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita nih. Kita kubur dalam-dalam teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak kita
2: guys. Ini Aldiar udah diputerin lama-lama, gila udah puterin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, Chance. Lagunya Chance
2: sudah. Lagu Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Ya, jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita, Mustahil.

0: Thank you. Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramain semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Silakan aja Vicky. Dia main lempar aja berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih. Chances
0: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

Ya, kembali di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah di penghujung acara untuk edisi segmen Sore Ceria bersama aku Rosnepi sore ini ya, teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 di Jaga Malam kamu akan ditemani oleh rekan Harlan Kasma. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arek Asmaya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk kamu di kesempatan pada malam hari ini ya. Dan teman berdua menemani di ruang dengar kamu menjelang pukul 21.22. Lagu-lagu hiburannya sudah disiapkan untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu, bareng aku Arek Asmaya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Hai hai, Tomo Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari.

5 soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tema berdua teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Arkas untuk permadi di ronde pertama. Oke, tema berdua ya, masa aku kasih lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu, tetaplah di berdua teman terbaik kamu.

Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Teman berdua, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Rengkas Maya untuk bermadi di ruang dengar teman berdua di kesempatan pada malam ini. Oke, teman berdua, untuk bermadi di ruang dengar kamu sudah aku siapkan lagu-lagu hiburan ya dari aku untuk kamu, dan saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

teman berdua di seluruh persada Nusantara. Cukup sampai di sini bersama kami untuk menemani teman berdua di sepanjang hari ini. Teman berdua, hari ini hari Senin tanggal 25 Mei 2026, wakili seluruh kerabat pekerja yang bertugas, aku harangkas mengucapkan selamat malam, selamat jumpa dan sekali di udara, tetap di udara, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
2: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
1: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
2: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
3: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
2: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
2: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
3: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalang kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.

0: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadir seperti biasa membawakan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung pada kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan hingga pukul 2 pagi nanti kami akan membuka ruang interaktif, ruang diskusi seperti biasa dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia.

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, yaitu kondisi ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif, ya. Dimana momentum ini diperkirakan menjadi peluang emas menuju Indonesia emas yang sesungguhnya pada tahun 2045 nanti. Namun di sisi lain banyak sekali tantangan yang menghadang kita untuk menuju Indonesia emas. Salah satunya adalah maraknya judi online yang menjangkiti generasi produktif di Indonesia. Ini menurut data dari PPATK, memperkirakan ada sekitar 12,3 juta pemain judi online pada tahun lalu, ya, 2025, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 286 triliun rupiah yang menyasar pada kelompok di sekitar usia 20 hingga 40 tahun.

Jika melihat data jumlah penduduk Indonesia untuk saat ini, berdasarkan data dari Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 288.315.089 jiwa. Sekitar 288 juta ya untuk saat ini, yang terhitung di akhir tahun lalu, 31 Desember 2025. Dan untuk 2045 diprediksi jumlah penduduk kita itu bisa mencapai 324 hingga 328 juta jiwa, dengan 70% nya merupakan usia-usia produktif.

Usia produktif diperkirakan ini berkisar antara 15 hingga 64 tahun dan hingga tahun 2045 nanti bangsa Indonesia mendapatkan karunia luar biasa bonus demografi di mana ada 320-an juta penduduk yang 70%-nya ini berada di usia produktif. Tentu saja ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai calon-calon generasi penerus bangsa di Indonesia Emas 2045 nanti ini menghadapi banyak masalah-masalah yang justru membuat bonus demografi ini berubah menjadi bencana demografi. Salah satunya masalah yang kita angkat saat ini adalah banyaknya di antara generasi penerus kita yang main atau apa namanya terdampak judi online, kecanduan judi online dengan nilai transaksi hampir 300 triliun. Bayangkan 300 triliun itu bisa buat kota baru itu ya. Namun habis begitu saja seperti kayu yang terbakar begitu ya, sia-sia sekali potensi dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal positif dalam hal pembangunan negara kita justru disia-siakan habis oleh mereka-mereka para individu yang katakanlah kurang pandai dalam money management ya. Beberapa mungkin menganggap bahwa itu bagian dari budaya karena tidak hanya di negara kita judi ini memang ada dimanapun, bahkan sebelum adanya internet, sebelum adanya dunia online gitu ya. Judi ini sudah menjadi budaya dalam kehidupan manusia dan juga tidak terlepas dari masyarakat kita sendiri. Ya, kita kenal dulu ada istilah lotre ya, atau main kode buntut gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial lebih variatif lagi, macam-macam bentuk judi dengan aneka permainan yang ada di dalamnya. Ya, namun tentu saja terlepas dari itu sudah menjadi bagian budaya masyarakat tertentu atau ada unsur hiburan di dalamnya sehingga membuat ketagihan, kita juga harus berpikir rasional dan logis bahwa ada hal lebih penting, jauh lebih penting, jauh lebih urgent yang harus kita lakukan. Misalnya untuk memberi kebutuhan sehari-hari istri dan anak di rumah, atau untuk investasi masa depan, untuk kuliah lagi, untuk pendidikan ya, untuk masa depan pendidikan anak juga gitu ya. Dan ya tentu saja yang jadi poin pentingnya adalah money management gitu. Jangan sampai untuk sekedar hiburan apapun itu, apalagi judi ya, ini membuat anggaran rumah tangga kita rusak dan malah membuat kita jadi kesulitan untuk mengatur keuangan untuk hal-hal yang penting. Seringkali para pemain judi yang hanya sekedar bermain tanpa berpikir tentang keuangan keluarganya justru malah banyak all in istilahnya ya, mengeluarkan semua uangnya untuk judi dan menyebabkan kebangkrutan gitu. Karena kalau melihat budaya di luar, memang orang-orang luar juga berjudi, namun mereka ada hitung-hitungannya tuh. Misalnya sebulan penghasilannya 30 juta untuk main judi berapa gitu ya, 10%-nya misalnya, nah itu jelas gitu. Nah kadang yang membuat bangkrut ini adalah ketika yang dikejar adalah menangnya, padahal judi ini dengan kata menang itu sangat jauh sekali, peluangnya 0,0 sekian persen. Jadi kalau untuk mengincar menang sebenarnya nyaris mustahil. Beberapa pejudi di luar negeri ini lebih sering memainkan permainannya, menikmati permainannya tanpa terlalu berharap menang ya. Kalau menang bagus tentu saja, semua senang kalau menang, tapi kalau kalah ya sudah. Cuman masalahnya di masyarakat kita masih adanya ketidakdewasaan dalam mengelola uang dan habis begitu saja.
Nah, tentu saja judi ini juga telah mendapatkan perhatian serius dan juga telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto hampir 300 triliun uang masyarakat itu lenyap hanya untuk main judi dan telah menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Komdigi ya, yang telah banyak memblokir situs-situs judi online. Namun seperti mati satu tumbuh seribu, sehingga tetap saja kendali penuhnya itu bukan di negara tapi di individu masing-masing. Dan pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan masih maraknya dan sepertinya memang sulit untuk memberantas sama sekali para pemain judi online ini, yang tentu saja membuat kita khawatir terkait dengan masa depan anak bangsa kalau saat ini mereka banyak terjangkiti oleh judi online, kecanduan, menghabiskan uang yang tidak berguna gitu ya. Bagaimana nanti ke depan di tengah perjalanan bangsa kita menuju Indonesia Emas, di mana 70% dari 328 juta rakyat ini mengharapkan adanya kemajuan bagi negeri ini. Namun satu masalah di mana judi online ini masih merajalela, tentu saja akan memberikan dampak terhadap kondisi bonus demografi di Indonesia. Kami menunggu nantinya tanggapan Anda di sesi interaktif nanti di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendiri, ada rekan saya Irfan dan Zahran di ruang gatekeeper. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog yang telah berlangsung kemarin ya, terkait maraknya judol dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia, bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaidah. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Hello, Dua Cincin.

0: yang main judi itu kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun, Bu Ida. Sementara kita sedang menuju Indonesia Emas 2045 nih. Tanggapannya, Bu Ida?
1: Iya, saya kira kan sebetulnya tanggung jawab banyak pihak ya dalam kaitannya mengawal Indonesia Emas begitu. Jadi menurut saya nih belum ada konsistensi, mungkin harmonisasi, sinkronisasi. Dalam bahasa yang lain mungkin saya menyebutnya sebagai satu bentuk sinergitas yang cukup, apa namanya, cukup komprehensif lah, terpadu seperti itu. Karena teman-teman UPI juga sebetulnya 2 tahun terakhir ini melakukan kajian kaitannya dengan anak-anak yang kecanduan judi online tersebut begitu ya. Nah ini saya kira memprihatinkan kan, karena kalau kita bicara anak-anak di usia SD saja sudah terjebak katakanlah gitu ya, sudah menunjukkan perilaku adiktif pada judol. Saya kira ini satu bentuk warning bukan sekedar lampu kuning lagi, ini udah lampu merah, gitu Mas Fajar, udah lampu merah ya. Jadinya kita harus segera berbenah gitu, kalaupun bicara kebakaran harusnya kita udah apa namanya, udah pakai pemadam kebakaran,
0: nggak lagi pakai timba ya, pakai ember gitu ya, nggak lagi pakai itu ya.
1: Iya betul, tapi juga bukan berarti kita menunjukkan pendekatan yang reaktif ya. Reaktif kadang kan kecenderungan yang ada itu kan reaktif, terus kemudian hilang, muncul lagi reaktif, ada ini reaksi, terus kemudian hilang. Nah itu yang tadi saya sampaikan, perlu ada kesinambungan dan kemudian tadi sinergitas yang memang memungkinkan para pihak untuk bisa terlihat dalam rangka mengawal ya, nggak sekedar judul ya, Indonesia Emas gitu. Dana jauh-jauh hari sekarang juga orang udah banyak bicara Indonesia Emas kan begitu ya.
0: Ya, ini sinkronasi apa nih, artinya tidak hanya serta-merta tanggung jawab dari para penegak hukum, Komdigi aja, tapi apa nih yang perlu nih kalau dari kacamata sosiolog ini apa nih?
1: Ya, kalau kami itu menyebutnya kan agen-agen sosialisasi itu sebetulnya ada institusi pendidikan, ada institusi keluarga, kemudian media ya, yang paling berat nih kan di era digital nih sebetulnya media begitu, nah termasuk kemudian institusi agama. Jadi yang saya sebut tadi sinkronisasi itu sebetulnya adalah konsistensi nilai-nilai yang ditanamkan dan ditegakkan oleh seluruh agen yang tadi saya sebut sosialisasi primer sebetulnya sekarang tuh ya, bukan hanya keluarga ya. Apalagi kalau kita bicara keluarga tuh sebetulnya dengan berbagai kesibukan dan yang ini, kadang keluarga kan mempercayakan pada institusi pendidikan. Nah institusi pendidikan kita juga lihat kan gitu ya, masih banyak tanda tanya begitu. Saya kira itu sih. Termasuk kemudian Komdigi kan mengontrol media ya, seperti itu. Nah, sejauh mana juga keseriusan Komdigi, karena kita tahu pada periode sebelumnya kan ternyata juga ada indikasi beberapa, apa istilahnya, provider yang di dalam tanda kutip dipelihara juga secara
0: diam-diam. Ada dalam tanda kutip main mata gitu ya.
1: Nah itu kesungguhan itu yang saya sampaikan gitu ya. Nah belum lagi kaitannya juga dengan salah satu ya pilar itu kan bukan hanya institusi pendidikan ya, kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat kaitannya dengan karakter manusia gitu ya, apalagi kita menanamkan nilai tersebut pada anak-anak kita, itu kan sebetulnya institusi agama ya. Sejauh mana institusi agama bekerja juga di dalam upaya mencegah judol ini gitu ya. Karena kalau sekarang pakai pendekatan saya tadi sebut kebakaran ataupun sudah ini, itu kan sebetulnya udah pendekatan kuratif ya. Nah pendekatan kuratifnya itu aja masih PR berat gitu ya, apalagi bicara di dalam konteks nanti rehabilitatif ya. Jadi anak-anak yang sudah adiktif itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kemudian
0: dilepaskan ya kecanduannya ya,
1: membebaskannya dan kemudian juga tidak lagi terjebak oleh lingkungan, karena biasanya juga karena faktor lingkungan.

0: lingkungan ya yang memungkinkan anak-anak itu bisa sulit lepas dari kecanduan judol gitu.
1: Kalau tadi saya ngobrol sama Prof. Arief dari sisi ekonominya, karena dari data PPATK yang aktif bermain judi online itu 71%-nya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, artinya menengah ke bawah. Sementara kita tahu bahwa kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang instan di tengah ketidakpastian global, lalu daya beli yang masih belum pulih, untuk harga kebutuhan pokok yang mungkin ada fluktuasi harga, ada yang naik-naik banget, ada yang ya begitulah Bu Ida, kondisinya seperti itu, sehingga akhirnya ya udahlah siapa tahu menang gitu ya Bu Ida. Mungkin dari sisi psikologi ini sejauh mana dengan kondisi-kondisi yang ketidakpastian seperti ini, kondisi ekonomi di dunia ya, tidak hanya di Indonesia seperti ini, justru malah men-trigger orang untuk bermain judi online secara psikologi, secara psikologi sosial ini Bu Ida.
0: Iya, tapi kan kalau saya melihat ya dalam tanda kutip ya, perilaku judi ini kan sebetulnya bukan faktor eksternal ya, apalagi situasi global ya. Karena kan kita tahu ya bahwa secara historis sebetulnya judi itu memang menjadi bagian yang melekat justru memang pada konteks masyarakat bawah gitu.
1: Oke.
0: Karena sekarang aja era digital kita menyebutnya online ya. Jadi saya ingat ya zaman-zaman dulu tuh kalau nggak salah malam Rabu itu macet di mana-mana karena orang nunggu togel setiap minggu suruh keluar. Ya, misalnya itu. Terus kita juga tahu SDSB, kebetulan saya ada keluarga yang mengalami kehancuran kehidupan sebagai dampak dari SDSB yang konon disebut sebagai sumbangan berhadiah begitu ya. Tapi itu kan sebetulnya praktek judi. Sebenarnya praktek-praktek judi itu banyak ya yang terselubung secara nyata sebetulnya itu adalah tadi mencoba mencari keberuntungan tadi begitu. Nah, tapi kan yang menjadi sangat penting sebetulnya ketika gitu ya, konteks tadi ya, ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya itu memang bisa menjadi salah satu faktor yang melatari begitu ya. Tapi saya melihatnya di dalam konteks ini memang dalam tanda kutip memang sudah ada membudaya begitu ya di satu sisi gitu, apalagi yang tadi disebut sama Mas Fajar generasi instan begitu ya. Nah, ini yang juga jadi penting gitu, kalau orang sosiologi itu menyebutnya masyarakat kita itu kan berkecenderungan memang tidak terlalu peduli terhadap risiko begitu, yang nanti ya nanti saja lah begitu ya. Nah, jadi dalam tanda kutip ya berpikir logis itu ya, bahwa kalau kita ingin kaya berarti kita harus kerja keras misalnya seperti itu. Itu kan tidak terlalu ada gitu ya, karena juga bahasa kita itu role model, ada contoh-contoh orang gitu ya, tokoh-tokoh yang berhasil tanpa ada kerja keras juga bisa gitu. Nah, itu juga jadi kan anak-anak kita itu
1: meniru aja gitu ya.
0: Iya, anak-anak kita itu kan disosialisasikan dengan bahasa kita itu ya, mengamati gitu ya. Mengamati, nah mengamati itu juga dari tokoh-tokoh gitu yang bisa menjadi atau siapapun lah figur yang bisa menjadi dalam tanda kutip tadi rujukan role model. Oh, orang bisa kok kayak gitu, kenapa saya nggak bisa misalnya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, ini yang saya kira yang tadi saya sebut gitu ya, di era digital terutama pengaruh media sosial itu kan juga memberikan mentalitas tadi ya,
1: mentalitas serba instan,
0: serba instan gitu ya. Terus kemudian juga karena saya mengamati juga ya di dunia kampus misalnya mahasiswa dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang berkembang itu sebetulnya kita sebagai dosen juga mengontrolnya nih, benar orisinal pemikiran mereka sendiri atau bagaimana ya,
1: atau ChatGPT jangan-jangan gitu ya.
0: Iya, artinya kan ada kecenderungan yang tidak mau repot gitu ya, yang penting lulus terus dapat kerja gitu ya, dapat kerja, dapat pendapatan, terus bla bla bla dan seterusnya begitu. Nah, itu yang kita khawatir, memang ada generasi instan sehingga ketika bicara di dalam konteks yang terjebak judi itu ya juga dalam situasi yang seperti itu gitu. Karena saya tadi itu memfasilitasi FGD ya pada kalangan masyarakat bawah gitu ya. Karena juga yang menjadi menarik dari informasi mereka, anak-anak mudanya tuh yang penting dapat uang, nggak pengen cita-cita. Saya kira jadi ingat pernyataan Pak Presiden itu ya,
1: nggak jadi kaya gitu.
0: Tuh nggak pengen kaya gitu. Jadi mereka tuh kerja serabutan, ngojek atau apa gitu, yang penting dapat duit ya udah gitu. Nah tapi kita kan pengen tahu juga ya, uangnya tuh digunakan untuk apa?
1: Gitu. Iya.
0: Ya, nah dalam sosiologi itu ada yang disebut sebagai sosiologi uang ya. Jadi sebetulnya pemaknaan tentang uang ini menjadi sangat mendasar, meskipun kita tahu bahwa uang memang dibutuhkan, tapi seberapa kita memaknai dan nilai uang itu sebetulnya juga menjadi penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita gitu.
1: Kalau gitu Bu Ida, sayang sekali waktu terbatas, padahal banyak banget yang mau saya tanyakan, tapi mungkin dalam waktu ya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida.
0: Ya, terima kasih, mudah-mudahan memberi makna.
1: Iya, terima kasih. Sosiolog dari Universitas Indonesia Ida Ruwaida sudah kami ajak berbincang. Pro 3.
2: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baru saja tadi kita dengarkannya Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaidah yang memaparkan terkait dengan budaya judi di Indonesia yang sudah sejak lama ada, bahkan sempat dilegalkan oleh negara kita di masa lalu ya. Sempat disebut juga tadi istilah togel ya, dan juga SDSB. Ini saya juga sambil mencari apa itu SDSB. Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, program undian berhadiah yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sekitar 8 tahun 1985 hingga 1993. Jadi memang ini namanya seperti sumbangan, namun sebetulnya yang diincar dari para penyumbang dalam tanda petik ini adalah undian kemenangan yang nanti akan diumumkan begitu ya.

0: Nah, ternyata budaya ini semakin merajalela di era internet ya. Semakin mudah untuk dicari dan dimainkan. Hal-hal semacam ini tentu saja membuat khawatir karena masyarakat kita masih belum mampu dalam hal manajemen keuangan ya, dalam hal membatasi diri ya. Seringkali kita dalam artian kalap gitu ya, karena yang diincar menang gitu. Dan yang menyedihkan justru yang banyak kecanduan adalah mereka dari kalangan menengah ke bawah. Silakan bagi Anda ingin memberikan pendapat Anda terkait ini, bisa langsung melalui line telepon dan juga chat WhatsApp kami ya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Purwokerto, ada Pak Dasrun. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Dasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, Bung Sabil yang cakep. Suaranya tadi kedengaran apa boleh dikatakan masih ngantuk tadi apa ya
0: pertama lagi cek sound.
1: Iya.
0: Silakan Pak Dasrun.
1: Saya mendahului takut tidak keduman waktu.
0: Iya, silakan.
1: Begini, anu Mas Sabil, seandainya alat masih berlaku, pasar global masih dipegangi, saya kira sulit diperhentikan. Itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang sudah ada alatnya. Sejak zaman dulu tahun 1967 itu soal masalah cuman dulu nomornya namanya beda, namanya kasino.
0: Dua angka. Bukan kasino warkop ya.
1: Ya iya, warkop tapi itu DKI. Alat manual. Iya. Kalau cara ngocoknya pakai tangan manusia. Terus secara pasangnya begini Mas Sabir, yang 5 rupiah itu mendapatkan 350 rupiah. Tapi ternyata waktu itu zaman pahitnya luar biasa. Tapi ternyata banyak yang terkesima itu sulitnya. Apalagi zaman sekarang katanya sudah zaman sudah hebat, alatnya sudah ada. Ya mungkin malah digunakan yang sebetul-betulnya.
0: Berarti dari dulu budaya judi sudah digandrungi masyarakat kita ya. Termasuk Pak Dasrun main juga Pak Dasrun.
1: Iya. Saya, kalau saya pernah jadi dukun, dukun seperti itu memang.
0: Oh, pernah jadi bandarnya yang iya, gelar itunya, alat judinya.
1: Dimintain. Orang waktu itu orang Tegal di mana saja sampai kunjung ke rumah saya itu minta masih dua angka itu yang 300 apa pasangnya 5 rupiah mendapatnya 350 rupiah. Kalau mendapatkan pasangan 1000 ya termasuk mendapatkan 70.000, kaya dadakan seperti itu waktu itu.
0: Iya, tapi kan kasihan yang tertipunya nih, mereka yang main uangnya habis nih gara-gara pada Dasrun berarti nih.
1: Tapi zaman sekarang begini Mas, anehnya yang sudah jadi tukang jualan yang besar masih ikut terlibat masalah judi online. Tapi ternyata kok orangnya tidak mengenal Bang Rut sama sekali. Apa mungkin sudah tahu rahasianya mungkin?
0: Ya mungkin juga bagian dari bandarnya juga sebagai alibi lah biar orang ikut-ikutan kalau, masang.
1: Apalagi kalau sudah mendapatkan betul-betul penghasilan, itu malah semangatnya lebih besar lagi
0: tuh. Baik, kalau begitu Pak Dasrun, terima kasih ya Pak ya, sudah sharing bersama Kopi Pertiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat ini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi, bagaimana nih melihat judul dan juga dampak buruknya terhadap masa depan Indonesia Emas 2045?
2: Begini Bang ya, saya pernah masuk di acara ini dulu. Saya katakan namanya judi itu sulit diberantas Bang. Cara apapun pemerintah tidak akan bisa menghapus judi. Judi sabung ayam, judi main cekik, mabuk brandy, pulang semboyongan kalau main pukul istri, itu sangat sulit diberantas ya. apalagi ini menjelang Piala Dunia, judi bola nanti mati.
0: Wah iya, betul.
2: Ya ini pasti ini ya. Kemudian satu hal yang sulit diberantas ya, contoh sabung ayam. Kalau ditangkap sama ayamnya juga ke kantor, nanti di kantor dia bayar, lepas lagi. Pasti harus pulang ke rumah. Jadi sulit diberantas namanya judi. Biar cara bagaimanapun pemerintah melakukan, tetap tidak bisa hilang namanya judi. Terima kasih.
0: Ya baik, Pak Wibiwa. Singkat. Singkat padat jelas, memang sangat sulit ya untuk memberantas ini, sudah menjadi budaya apalagi di zaman serba online lebih mudah lagi bagi mereka untuk bermain dan juga mempromosikan permainan judi dari para bandar-bandar ini. Namun semoga ada solusi terbaik untuk melindungi generasi muda kita di masa depannya. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Matauli.
3: Iya, kecanduan judi online ya.
0: Iya
3: Bung. Iya, pastinya ini banyak banget ya datanya, 12,3 juta ya
0: data. Tuh, jumlah pemainnya ya, 12 jutaan ya.
3: Dari rentang usia 20-40. Lagi-lagi produktifnya sih tuh Musabil ya.
0: Betul.
3: Bisa jadi mahasiswa.
0: Iya. Dan yang menyedihkan, yang 70% lebih itu dari kalangan menengah ke bawah, penghasilan 5 jutaan ke bawah, Pak.
3: Iya, artinya mungkin mereka berpikir apa karena sulitnya ekonomi ini, ah udah untung-untungan dah.
0: Iya, jadi kalau tujuannya untuk dapat uang. Padahal kalau para pejudi di luar negeri itu tujuannya sama kayak main PS gitu ya, untuk main, dan ada apa namanya, ada kedewasaan, mereka ada budgetingnya. Kalau udah 10% ya udah selesai gitu. Nah, kadang orang kita tuh suka kalap gitu, all in gitu, istilahnya.
3: Iya, karena memang kita lupa itu kan diapain oleh algoritma, rekayasa.
0: Iya, sebetulnya.
3: Mesin AI kan dikasih dulu poinnya. Siapa sih yang bisa sanggup melawan robot yang sudah di setting gitu ya kan?
0: Iya, peluangnya 0, sekian persen, nggak mungkin menang sebetulnya.
3: Iya, tapi yang penyadaran seperti itu nggak masif, nggak gencar, terus menerus dilakukan. Yeah. Dan lagi di handphone kita ya, yang nggak kita inginkan muncul iklan judol, pinjol, pornografi, itu kan prosesnya saya Bung Sabil ya.
0: Iya. Yeah. Walaupun upaya pemerintah sudah sangat gencar, sudah jutaan situs diberantas gitu, namun tumbuh apa namanya, mati satu muncul 1000 sih sebenarnya.
3: Iya. Ya itulah, kita resah yang untuk Indonesia emas ini jadi Indonesia cemas ya. Cuman begini solusinya Bung Sabil.
0: Yeah.
3: Kalau misalnya mereka kan udah pada gabut nih, ya kan, coba di pemerintah kasih kuis-kuis gitu loh, kayak dulu kita TVRI kan ada kuis akademik, tes pengetahuan gitu kan. Paling nanti kalau udah dapat hadiah dapat pulsa misalnya kan. Itu kan bisa jadi memancing mereka juga.
0: Iya.
3: Misalnya kan dibuat suatu olahraga cerdas cermat atau apa yang kayak apa namanya benteng pakai cinta apalah yang olahraga apa gitu kan, pramuka kalau misalnya di ekskul sekolah, komcat, bela negara, yang sifat-sifatnya apa lah yang misalnya mereka nanti dikasih uang saku apa, mungkin kan gitu. Jadi mereka produktif, dipancing dengan itu.
0: Jadi wah, ini yang sangat menarik ya, betul.
3: Ya, ekskul itu atau permainan tradisional ya, Bung Sabil ya, dibuka di lapangan bola atau di kampung atau di desa itu kan.
0: Iya.
3: Jangan di handphone kita main kayak galasing apa, congkak.
0: Diperlombakan apa, ada hadiahnya gitu ya, wah itu menarik sekali buat anak muda kita ya, buat remaja.
3: Minggu 17 Agustus kan. Jadi kalau misalnya ini suatu solusi masukan ya nggak masalah dicoba kan, karena sekarang kan ditipu oleh algoritma itu, AI itu. Cuman kecanduannya gimana ya, 12,3 juta itu saya nggak tahu, saya belum pernah dengar ya dari pakar psikologi, psikiater, ahli terapi, itu dalam tingkatan apa dia itu
0: separah apa ya kecanduannya ya.
3: Iya, karena memang ada juga orang dewasa gitu kan, menghindari ini kan sama dengan candu narkoba ya.
0: Iya.
3: Yang lain gitu. Jadi gimana efek jangka
0: panjang? Baik, Pak Matauli. Menariknya tadi soal acara kuis itu saya juga udah mulai jarang tuh acara-acara kuis. Kalau dulu viral kayak Millionaire ya, Wants to be Millionaire, ya, semacam itu udah mulai jarang tuh, ya acara-acara begitu ya.
3: Enggak tuh yang iya di TV swasta gitu. Itu aja kemarin yang viral yang MPR itu kan.
0: Ah, kalau itu memang tahunan antar sekolah biasa.
3: Ya, untuk MPR itu kan yang begitu-begitu kan kita kan semua pengen gitu kan.
0: Iya, lebih digalakkan nah, lagi ya ini.
3: Iya, jadi TV-TV nasional, swasta ya kan. Coba digerakkan sama pemerintah Komdigi, coba bilangin dengan disponsori apa kek, CSR dari mana, untuk hadiah-hadiahnya nggak usah harus gimana gitu, tapi tetap berkelanjutan sehingga mengalihkan kecanduan mereka itu.
0: Oke, baik, Pak Matali, salam sehat, salam tangguh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang sangat membangun dan semoga bisa dipertimbangkan ya untuk direalisasikan, untuk apa namanya, memancing gairah anak muda kita supaya ke arah yang lebih positif ya, perlombaan yang edukatif gitu ya, daripada membuat kaya bandar-bandar yang bahkan mungkin mereka ada di luar negeri ya, bukan untuk negara kita. Terakhir di sesi pertama kita ke Bengkulu, ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
4: Dini hari.
0: Wah, ini suaranya kenapa nih berbek-berbek ya?
4: Oh, jaringan lain mungkin.
0: Oke, silakan Pak John, masih bisa terdengar.
4: Iya, kalau menurut saya ya sangat sulit Bang Habil ya, untuk kalau untuk dibasmikan, karena betul kata seperti kata Pak Darus Nasrin tadi dari tahun 60 dulu, itu kembali lagi ke mental. Kalau mental kita tidak ada sekali dari mental penjudi, apapun ada peluang apapun tidak akan kita main.
0: Jadi memang apa namanya, balik lagi ke orangnya sendiri. Tapi Pak Jun main juga, kalau Pak Dasun katanya dulu malah ininya nih dukunnya katanya. Kalau Pak Jun main
4: begini, kalau saya yang hobi banget tuh, kalau saya taruhan bola.
0: Oh, bola.
4: Nah, kalau bola itu saya sampai, terus terang saja ya, maaf, itu sampai 50-an juta saya.
0: Oh, pernah kalau habis bola sampai 50-an juta?
4: Iya, kalau di saat
0: Piala Dunia. Masya Allah.
4: Ya, paling sanggup jadi juara, padahal kita megang siapa. Nah, makanya saya bilang tidak akan pernah dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan. Karena itu hiburan. Kalau untuk yang kayak bola itu ya, tapi yang kalau kayak yang di online ini sebenarnya gampang solusinya. Kita harus punya alat canggih saja. Punya alat canggih bisa mendeteksi bahwa seseorang lagi bermain judi, bisa diketahui dari alat canggih itu, langsung di-off-kan saja. Nah, harus kita punya alat itu. Nah, kalau sudah punya alat itu, jadi siapa, di mana orang lagi bermain itu bisa diketahui dari alat itu, langsung dimatikan saja, blokir saja.
0: Jadi lebih ke apa namanya, ya, modernisasi alat ya, supaya bisa menciptakan alat yang langsung mendeteksi, wah ini si akun A lagi main judi, masuk ke akun judinya nih.
4: Bang Fajar lagi main judi.
0: Wah, Bang Fajar contohnya.
4: Tapi kalau untuk membasmi sama sekali tidak akan bisa. Karena itu sudah dari
0: kembali ke mental dan orangnya sendiri ya.
4: Kembali ke mental itu.
0: Tapi Pak John sudah berhenti sama sekali Pak, termasuk taruhan bola juga udah berhenti kan? Masa udah rugi 50 masih lanjut?
4: Enggak. Sekarang aja saya sudah ada pegangan untuk yang jadi juara dunia, Piala Dunia di kan bulan depan ini kan, Piala Dunia kan?
0: Iya. Yeah.
4: Ya, saya sudah megang itu. Siapapun lawan akan saya hadapi. Saya sudah megang satu klub itu.
0: Waduh, ini malah
4: berapa
0: udah nyiapin nih.
4: Ya, berapapun dia pasang, saya lebih dari dia pasangnya. Nah, karena memang itu hiburan kalau menurut saya.
0: Oke, baik Pak John, kalau begitu terima kasih sudah sharing ya Pak John ya. Sehat selalu Pak John. Ya, memang judi menjadi budaya dan juga hiburan bagi orang tertentu, termasuk Pak John tadi. Saya berharap saya sudah tobat Mas gitu. Ternyata masih punya niat masang ternyata Pak John. Namun ini menjadi salah satu apa namanya, karakter atau tabiat masyarakat kita yang memang sampai saat ini masih menjadikan judi sebagai hiburan. Di samping itu saja tujuan utamanya untuk mendapatkan uang. Kita lanjut diskusi nanti di sesi kedua. Saatnya kita jang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
3: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
4: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, DPR RI bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Dengan demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Kampung di Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
6: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
5: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
6: Masa sih?
5: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
6: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
6: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
5: Lagian ya, Kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
6: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
5: ya. Ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
7: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any Friend. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
9: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
8: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
10: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: jaringan berita nasional.
1: Fenomena judi online kini tidak lagi sekedar persoalan moral atau kriminalitas digital. Fenomena ini telah menjelma menjadi sebuah ancaman ekonomi, ancaman sosial, bahkan ancaman pembangunan jangka panjang. Judi bukan hanya menguras uang masyarakat, tetapi juga mengikis produktivitas masyarakat, merusak kesehatan mental, memicu kemiskinan baru, menghancurkan fondasi keluarga, dan kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah mayoritas pemain judi online justru berasal dari kelompok usia produktif, kelompok yang seharusnya menjadi tulang punggung bonus demografi Indonesia. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama saya di ujung telepon telah terhubung Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arief, Pak.
2: Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Alhamdulillah sehat, ya. Ini sangat memprihatinkan kalau dari data PPATK, memang dalam transaksi judi online 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tapi jumlahnya fantastis, 286,84 triliun. Meski demikian, jumlah pemain aktifnya itu mencapai 12,3 juta orang. Atau kalau dibandingkan itu sekitar 100 orang penduduk Indonesia, 4 diantaranya main judi online. Sementara kita menghadapi sedang menuju sebenarnya mengkonsepkan generasi Indonesia emas dengan adanya bonus demografi. Sayangnya prevalensi usia produktif itu main judi online. Tanggapannya gimana nih, Pak Arief?
2: Iya, memang kondisi judi online ini emang cukup mengkhawatirkan, ya. Memang ketika memang kita lihat, ini kan masuk mulai dari gadget, ya. Ketika sekarang kan anak-anak, mungkin kita bilang Gen Z dan seterusnya itu kan terbiasa menggunakan gadget. Sehingga akhirnya masuknya kan bisa kita main game biasa, kemudian tersisipi oleh tawaran judol lah. Kemudian judolnya kemudian dicoba-coba-coba-coba, akhirnya kecanduan. Dan ini memang kemudian fenomena ini cukup mengkhawatirkan, ya. Saya periode lalu kebetulan sebagai wakil dekan di FEB gitu, salah seorang mahasiswa kami pun juga terkena itu, ya. Bahkan kalau sudah terkena judul itu sampai laptop temennya itu dicolong untuk dijual untuk ya itu
1: buat jadi modal.
2: Betul.
1: Jadi ini berkaitan juga dengan tingginya pemain aktif judi online itu dengan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas, jangan-jangan nih, Pak Arief?
2: Pada akhirnya begitu, kan. Saya mungkin pernah nulis beberapa waktu lalu di Kompas, ya. Ketika kemudian judol, kemudian dia tidak punya uang, akhirnya kemudian terjerat di pinjol. Nah, itu kan udah double kill, ya.
1: Double kill.
2: Nah, kemudian kalau dia tidak bisa membayar, akhirnya ya pasti akan kriminalitas sangat tinggi.
1: Nah, kan sudah berbagai upaya nih dilakukan oleh pemerintah. Udah pemblokiran jutaan situs judi online, tapi kemudian bermunculan lagi, mati satu tumbuh seribu lah istilahnya begitu, ya, dengan namanya ditambah domainnya diubah dan lain sebagainya, dan terus akhirnya bisa diakses oleh masyarakat entah bagaimana caranya. Data terakhir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, 80 ribu anak terpapar judi online masih berusia di bawah 10 tahun, yang tentu saja mereka untuk beli handphone aja duitnya nggak ada, untuk beli pulsa, kuota, apalagi pasti dari orang tua. Nah, itu gimana nih, Pak Arief, menghadapi bonus demografi di masa-masa yang akan datang nih sebagai tulang punggung bangsa Indonesia ini?
2: Ya, memang peran keluarga dalam hal ini orang tua menjadi hal yang sangat penting, ya, bagi kami. Dalam artian orang tua memang harus kemudian memayungi, mungkin kalau di handphone kan mereka pasti biasa pakai handphone orang tua, ya. Beberapa aplikasi mungkin memang harus dimulai di, kan bisa kita cegah untuk kaitan dengan usia, ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang tua kadang sekarang kan untuk mendiamkan anak, ya, dalam artian anaknya rewel kasih
1: biar nah, diamnya cepat gitu.
2: Iya, dan tapi itu tanpa dibentengi bahwa hati-hati ketika buka ini buka itu, kan judul ini kan kayak kecanduan, ya. Awal mungkin kita kasih deposit kecil, oh menang, akhirnya kita kan oh coba deh gedein lagi, kalah, oh makin penasaran, akhirnya lama-kaman tidak sadar, tanpa disadari akhirnya kejebak dalam jebakan judol pada akhirnya, seperti itu.
1: Okay. Karena saya ngobrolnya sama Profesor Arief selaku guru besar FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN ya, Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Ya.
1: Akan lebih enak rasanya kalau saya bicara soal ekonomi dulu deh Pak Arief. Kan 286,84 triliun perputaran uangnya itu mungkin setara dengan jumlah alokasi dana kementerian tertentu ataupun program pemerintah tertentu lah Pak Arief ya, Prof. Arief.
2: Siap, siap.
1: Kalau misalkan dialokasikan untuk kegiatan yang produktif, tentu akan bisa dampaknya bisa lebih luas. Tapi saya coba untuk menyinggung soal pertumbuhan atau PDB kita 5,61% yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini juga dampak dari misalkan sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup semakin tinggi sementara pendapatan sulit, sehingga akhirnya mencari sesuatu yang instan untuk bisa menutupi kebutuhan, yaitu akhirnya dengan tergiur dengan judul ini, Pak Arief, Prof. Arief.
2: Oke, kalau memang kalau kita lihat data ya, PPATK kan bilang hampir sebagian besar pelaku judol itu adalah orang yang berpendapatan 5 juta ke bawah.
1: Persis,
2: memang tidak menutup kemungkinan memang akhirnya ini adalah mencari jalan shortcut ya, shortcut untuk budaya kaya instan ya, tanpa sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya kaya itu instan ya. Nah ini kemudian akhirnya karena kiatnya karena kesulitan mungkin mencari penghidupan, apa harga-harga barang semakin lama semakin naik, apalagi konteks dalam beberapa bulan terakhir akibat perang di Timur Tengah harga makin tidak pasti. Nah akhirnya kemudian orang ya coba dia main judul kali-kali, siapa tahu menang lumayan lah buat ini, tapi tanpa dia sadari akhirnya kan itu kayak ada algoritmanya ya di judul itu ya. Nanti kalau kita udah beberapa kali kalah pasti dikasih menang supaya ini lagi. Nah itu tanpa disadari akhirnya bukannya mencari uang bisa untuk menutupi kebutuhan hidup, yang ada malah akhirnya terjebak mulai jual ini jual itu dan segala macam. Itulah memang dampak ya.
1: Oke.
2: Negatif nah, dari judul.
1: Baik, kita coba cari dari pangkalnya. Dengan tadi kan kita bahas tentang untuk pendapatan 5 juta per bulan, berpenghasilan 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan. Artinya untuk golongan masyarakat menengah dan ke bawah lah ya, tidak mampu.
2: Iya, betul.
1: Sementara untuk dikabarkan ya, Prof. Arief, koreksinya jika saya salah, dengan kondisi sejak ketidakpastian global ini, perang di Timur Tengah, banyak persentase masyarakat kalangan menengah yang turun kelas. Bahkan yang biasanya PDB kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, kelas menengah itu menjadi salah satu barometernya untuk bisa spend uang untuk konsumsi. Tapi kemudian akhirnya malah ada istilah lipstick effect. Kemarin Pro 3 RRI sempat membahas itu, lipstick effect, bahwa mereka akhirnya tidak membelanjakan uang untuk sesuatu yang untuk jangka panjang, tapi lebih kepada memuaskan diri saat ini aja gitu. Jadi nggak ada tabungan, nggak ada saving, nggak ada investasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tanpa terasa uangnya habis dan akhirnya turun kelas gini, Prof. Arief. Kondisi seperti ini apakah juga notis juga nih, atau ada pandangan lain, Prof. Arief?
2: Oke, jadi selain aspek makro ya, memang kemudian pemerintah punya PR memang bagaimana meng-create pertumbuhan yang berkualitas, yang inklusif lah. Ini memang PR pemerintah. Jadi memang kebijakan-kebijakan misalkan yang shortcut, short term ya, sifat jangka pendek, itu mungkin di sebagian hal bisa dilakukan, tapi juga hal-hal yang jangka panjang juga perlu dilakukan. Misalkan kita kan meskipun pemerintah mendenial bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi dini ya, tapi kita perlu bilang dibandingkan dengan era 2000-an awal, di mana kontribusi PDB, manufacturing terhadap PDB 30%, sekarang hanya di angka 17%-an. Ini kan berarti pemerintah harus melakukan reindustrialisasi untuk apa? Supaya meningkatkan lapangan kerja yang
1: itu dia.
2: Itu dari sisi ekonomi ya. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat mungkin juga perlu dilakukan financial literacy ya. Literasi keuangan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Bagaimana melakukan, ya tadi kayak kita bahas dalam selektif efek dan segala macam, itu kan memang memuaskan, karena kan ada FOMO, ada FOMO, itu kan akhirnya, ya akhirnya orang terjebak ya, nggak bisa memaintain duitnya, seperti itu sih.
1: Iya, Artinya gini, bahwa angka 5,61 PDB kita itu sebenarnya angka yang bagus ya di atas kertas. Tapi itu kemudian harusnya bisa di, itu sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat itu sedang baik-baik aja. Tapi kemudian ketika didalami lebih lanjut bahwa sumbangan terbesar itu justru peningkatan yang signifikan dari belanja pemerintah. Naik sekitar 20-an sekian lebih. Sementara untuk dampaknya dari belanja pemerintah itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga lapangan pekerjaan masih menjadi sulit, lalu juga harga-harga masih terasa fluktuasinya tuh masih belum stabil dan lain sebagainya, sehingga ya udahlah gimana caranya supaya survive, ya udah nih ada tawaran di media sosial nih, ada judi online, akhirnya tergiur gitu loh Prof. Arief. Ini mungkin salah satu sumbernya adalah bagaimana pemerataan perputaran uang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Gini rasionya lah, gap antara si kaya dan si miskin ini nih, Prof. Arief.
2: Iya, memang kalau kita bicara angka triwulan 1 itu kan 5,61% ya. Mm-hmm. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya seasonal effect ya, karena Ramadan dan
1: Okay.
2: Kedua kan memang belanja pemerintah arahnya adalah untuk menggenjot dari sisi sana ya. Untuk buffering untuk ya di dua bulan di Februari Maret kemarin.
1: Okay.
2: Nah memang kemudian the real battle menurut saya ya, pasca Ramadan inilah benar-benar akan diuji pemerintah. Makanya kemudian kan mungkin banyak instrumen yang bertujuan untuk efisiensi dan segala macam ya. Memang kemudian atau misalkan Pak Purbaya sendiri kan sudah bilang bahwa kita sudah mulai masuk rada-rada survival mode gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah ini kan memang konteks yang tidak bisa dihindari ya. Memang kemudian PR-nya adalah bagaimana ketika kita bisa meningkatkan pertumbuhan, tentu pemerataan itu juga menjadi hal yang concern.
1: Okay.
2: Kalau dari sisi kalau kita melihat kemarin pembacaan nota RAPBN 2027 yang dibacakan oleh presiden, sebenarnya kan presiden tuh ya realistis tapi juga optimis ya. Salah satunya memang kemudian mencoba misalnya dari sisi ekspor ya, meskipun ini masih debatable ya, kaitan dengan pembentukan
1: suatu badan, ya.
2: Iya, badan baru itu. Nah, cuman memang kemudian kan, ini isunya kan muncul bahwa dari fenomena bahwa terjadi underinfluencing ya. Bahwa ekspor itu yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan yang realnya.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya kan arahnya ke sana. Sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 kan sebenarnya kan memang hajat hidup orang banyak itu kan sebenarnya dikuasai oleh
1: negara. Iya.
2: Sebenarnya dari satu sisi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya
1: salah, nah,
2: cuma memang harus dilakukan secara hati-hati.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Samsu, pedagang pasar, dalam kesehariannya ketika berjualan di pasar melihat kanan kirinya nih, anak kecil sampai dewasa main judi online, Pak Arief. Ini tanggapannya Prof. Arief.
2: Iya, memang iya tadi bahwa sekarang kan kita anak-anak itu kan terbiasa memegang HP, cuma kan akhirnya tidak diawasi ya apa yang mereka gunakan. PR itu kan kemudian kalau yang lebih di kota misalkan handphone yang link misalnya Google Play-nya dengan apakah GoPay, dengan kartu kredit atau kartu debit, nah itu menjadi persoalan lagi. Akhirnya dia gampang kadang-kadang anak-anak itu kan untuk deposit ya. Nah ini PR memang bagi orang tua juga bagaimana menekankan itu sebenarnya. Nah makanya pendidikan keluarga menurut saya itu menjadi hal yang penting ya. Pemerintah kan sudah mencoba untuk menutup bolak-balik ya. Cuma memang kan, saya nggak tahu ya, memang pelaku provider judol ini kan kemana-mana ya. Saya kebetulan karena orang kampus, kami juga ngelola jurnal ya. Hampir sebagian besar website jurnal itu kan berbasis operating system OJS. Nah itu pasti selalu di-hack dengan judol.
1: Oh iya.
2: Iya betul. Nah, saya juga nggak tahu karena kan memang itu open source ya, jadi paling gampang.
1: Oh iya.
2: Jadi banyak website yang berubah jadi website judol.
1: Oke. Okay.
2: Diambil alih kemudian judol. Nah ini PR ya, memang tutup satu mereka
1: tumbuh lagi.
2: Kemana? Nah gitu memang.
1: Iya, data terakhir Pak atau Prof. Arief dan juga Pak Samsul di Takengon saya bacakan ya dari situs Komdigi. 3.427.414 konten situs judi online sudah diputus oleh Komdigi. Sekali lagi 3 juta, kalau tadi saya sebutkan 1 jutaan ya, ternyata saya koreksi 3.427.000 lebih sudah diblokir. Tapi kok masih bisa yang main, ada yang main judi online? Ya karena tadi tumbuh lagi tuh, satu ditutup, betul, dua lagi nongol lagi gitu. Dan saya herannya untuk pemain judi online ini yang mungkin sudah dalam tanda kutip edik ya, kecanduan itu, tahu saja celah untuk mendapatkan situs judi online, walaupun mungkin situs yang biasa dia mainkan itu sudah diblokir misalkan gitu ya, Prof Arief ya. Ya. Betul.

0: apa mall ya, perusahaan mall itu mengatakan sekarang banyak nih timbul rojali-rojali nih, rombongan jarang beli. Jadi mallnya rame, cuma sightseeing aja, cuman apa window shopping. Jadi nggak belanja gitu. Itu padahal masyarakat menengah itu yang biasanya yang apa ya lebih royal ataupun mengkonsumsi itu, sehingga perputaran uangnya bisa berjalan. Sementara kondisinya tidak seperti itu sekarang ini. Tanggapannya ini, Prof. Arief?
1: Ya, memang judi ini kan mau online maupun offline ya. Ini kan hanya media ya, online ya. Cuma media online ini kan membuat penyebarannya menjadi lebih masif ya. Kalau dulu, zaman dulu misalnya judi itu harus pasang togel, itu kan harus ke tempatnya. Karena malu-malu kan.
0: Iya.
1: Oh, nanti kok kelihatan tetangga dan segala. Nah, sekarang kan orang diem di dalam kamar.
0: Iya, nggak ketahuan tuh.
1: Kayak main HP gitu, ternyata dia, wah ini kurang top up lagi. Ini, lagi. Karena memang yang ditimbulkan kan efek ketagihan ya. Jadi ketika ketagihan itu kan kayak jadi, ah penasaran masa kalah sih. Pasang lagi deh, coba lagi. Dan tambah terakhir tadi, mobil satu dijual. Dan efeknya memang pasti akhirnya rumah tangga kebanyakan pasti akhirnya
0: retak ya atau ya
1: pasti. Nah, ini memang hal ya yang memang menjadi harus menjadi concern pemerintah, dan saya sepakat dengan dari Pak siapa bahwasanya memang satu harus kembali ke keluarga, bahwa harus ada pendidikan ya, wanti-wanti lah kepada anak-anak kita. Satu ya, tidak hanya judol ya, pornografi dan segala macam. Jadi memang pengawasan terhadap penggunaan gadget pun juga menjadi hal yang harus dipantau ya. Termasuk kalau misalnya anak kita sudah mulai berubah sikap dan segala macam, harus hati-hati. Dan mungkin rekening-rekening bank anak-anak kita pun juga harus kita pantau juga, Pak. Jangan
0: top sendiri. Iya.
1: Nah, itu jadi PR.
0: Ya, nih, Prof. Arief, kalau misalkan kita merunut dari pangkal masalah, misalkan ya. Salah satu jalan keluarnya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang produktif ini, yang tadinya mungkin tidak ada kesibukan, akhirnya bekerja dan akhirnya lupa akan judi online, akhirnya bisa produktif dan menghasilkan uang, dan ya, terus saja bisa meningkatkan putaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ketidakpastian global, di tengah tekanan depresiasi terhadap rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk itu, Prof. Arief?
1: Ini memang pertanyaan sulit juga untuk dijawab ya. Cuman memang hal yang paling utama menurut saya adalah kita tidak bisa lagi hanya terjebak pada kebijakan yang sifatnya jangka pendek ya. Misalkan ketika kita bicara pelemahan rupiah,
0: naikkan suku bunga acuan gitu.
1: Ya, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter, ataupun misalkan kemarin Menteri Keuangan bermain juga jual surat utang
0: negara ya.
1: Gitu. Tapi kan PR-nya adalah ketika fundamental ekonominya tidak diperbaiki, maka mau sampai kapanpun ketika ada shock ya pasti akan goyang, itu PR-nya. Nah, kan memang kita lihat 2 dekade terakhir kan memang growth kita memang mungkin di angka 5-6% ya. Tapi memang kemudian yang jadi masalah kan ada beberapa hal yang tidak menyentuh aspek-aspek fundamental. Nah, ini menjadi PR sebenarnya bagi Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian aspek fundamental itu pun harus benar-benar dibenahi ya. Misalkan industri, bagaimana mencari industri yang memang bisa, satu isunya adalah jangan industri yang padat modal, karena kalau industri yang padat modal maka tentu tidak akan bisa menyerap tenaga kerja banyak. Maka PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan industri-industri padat karya yang mungkin yang beberapa tahun belakangan ini sudah mati ya, misalkan kayak kita sepatu.
0: Tapi sayangnya Prof, kemarin saya sempat ngobrol sama Asosiasi Pengusaha Indonesia, dampak yang terasa sekarang ini justru malah sektor padat karya, karena bahan bakunya sulit banget didapat karena kondisi geopolitik, dan harganya juga naik nih, biji plastik ya untuk kemasan, food and beverage, makanan minuman, untuk kedelai, untuk apapun itulah yang bahan bakunya itu kebanyakan harus didatangkan dari luar negeri nih, Prof.
1: Betul-betul. Memang kan kemudian PR kita kan mungkin beberapa aspek kita tidak terdampak, tapi yang menjadi dampaknya adalah bahan baku kita kan. Yang ternyata sebagian besar impor ya, termasuk plastik dan segala macam.
0: Yeah.
1: Memang kemudian kita perlu menyiapkan mungkin barang-barang substitusi ya, atau mencari titik sumber-sumber yang mungkin yang tidak terlalu terdampak akibat perang sih. Nah, itu menjadi PR pemerintah sebenarnya.
0: Okay. Agar tidak menimbulkan lagi pengangguran.

0: Dan baru ya, Prof. Arief, karena ancaman seperti PHK itu sudah di depan mata, karena stok dari para pengusaha-pengusaha ataupun industri padat karya yang mempekerjakan banyak orang seperti tekstil lah utamanya, itu mungkin stoknya sudah sampai di pertengahan tahun sudah habis, lalu kemudian harus renew lagi atau didatangkan lagi dari luar negeri, sehingga itu kalau misalkan masih terganggu itu bisa jadi mengurangi produksi, efisiensi, dan akhirnya menjadi pemutusan hubungan kerja atau menimbulkan pengangguran baru. Sehingga akhirnya kalau ada pengangguran baru ya jangan sampai akhirnya main judi online, Prof. Arief.
1: Iya, betul-betul. Memang PR-nya bagaimana meng-create pertumbuhan di satu sisi, tapi sisi lain pemerataan memang harus juga diraih ya.
0: Oke.
1: Okay. Memang ini menjadi tugas besar pemerintah, karena pemerintah terlalu banyak yang ingin dikerjakan. Arahnya mungkin perlu sedikit dibuat prioritas mana yang lebih.
0: Oh iya, langkah prioritas. Iya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
1: Iya, makasih banyak.
0: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Arianto Al Arif sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3. Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita sudah memasuki sesi kedua, sesi interaktif kedua. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi terkait dengan topik kita pada dini hari ini, maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif, ya, terkait dengan maraknya judol yang memang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia khususnya, apalagi sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial. Web-web yang menjadi situs permainan ini semakin marak dan semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Kalau zaman dulu yang offline, kita harus datang ke tempatnya. Mungkin dari sisi psikologis ada ketahan dengan rasa malu dan juga rasa malas, ya. Namun dengan semua serba instan di zaman sekarang ini, bisa lewat HP sekali klik, ya, dengan jari-jari Anda semua dari dalam kamar juga bisa dijangkau, gitu, ya, sehingga transaksinya menjadi semakin mudah, semakin banyak yang tergiur. Dan seperti apa dampak kecanduan judi online bagi generasi muda kita? Tadi dijelaskan juga ada sekitar 80-an ribu para pemain judi online ini dari kalangan usia 10 tahun ke bawah. Ini anak SD udah main judol juga, ya, meskipun dengan transaksi yang tentu saja jumlahnya minim, namun potensi kecanduannya yang kita khawatirkan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang nanti 2045 diharapkan membawa bangsa ini menuju Indonesia emas. Namun dengan melihat bagaimana remaja dan anak-anak kita sudah kecanduan judi online, tentu saja kita khawatir bagaimana ini nanti akan berdampak pada terganggunya harapan dan juga dampak dari bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi, di mana di masa depan nanti generasi kita justru generasi yang kecanduan judi online, tidak mampu memanage keuangan mereka dengan baik, banyak menimbulkan konflik, gitu, ya, dengan keluarganya, gitu. Tentu saja itu sangat kita hindari, ya. Kemudian juga bisa memperbesar kriminalitas. Itu tadi juga disebutkan bahwa untuk bisa main judi online harus, karena nggak punya uang, kemudian mencuri laptop milik temannya. Itu ada kasus tadi dijelaskan oleh narasumber juga. Jadi ini seperti orang yang sedang sakau terhadap narkoba, ya. Kita seringkali mendengar dulu kisah-kisah orang yang sakau dari narkoba sampai harus menjual seluruh perabotan di rumahnya, padahal bukan punya dia, itu punya orang tuanya, gitu. Dan ternyata judul juga bisa berdampak sampai seperti itu. Silakan Anda yang ingin memberikan komentar dan opini terkait topik kita hari ini dengan mengkaitkannya terhadap kualitas anak bangsa di masa depan yang menjadi harapan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Anda bisa telepon kami saat ini juga. Kami membuka sesi interaktif di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caswa, ini kaitannya dengan masa depan anak bangsa ini. Bagaimana saat ini mereka banyak kecanduan judi online, bagaimana nih masa depan anak bangsa kita nih, Pak Caswa?
1: Ya, kalau saya sih, orang udah berbicara dari kemarin, ya, waktu kejadian penangkapan pun, intinya ya, seperti ini, Bung. Pemerintah harus bisa memblokir. Intinya masalah akun, ya. Terus semuanya dibersihkan, karena di Indonesia ini kan bukan hanya orang sekedar dewasa. Jadi anak-anak SD yang juga buat wanita pun kan kebanyakan permainan yang seperti itu, Bung. Jadi kebanyakan, apalagi di zaman sulit seperti ini, intinya nggak mau keluar keringet lah bekerja di situ. Akhirnya ya apa? Kan ini kalau misalkan tidak bisa di stop sampai kapanpun tetap akan rusak generasi penerus anak bangsa kita kan. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Maka dari itu tolonglah, intinya supaya bisa di stop maupun akunya ataupun intinya sampai ke akar-akarnya lah intinya. Karena uang Indonesia ini kan semuanya larinya pada luar negeri.
0: Ya, tapi hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini sudah bahkan lebih dari sejuta situs dan juga akun ini diblokir. Namun ya seperti narasumber tadi kita katakan, tumbuh mati satu tumbuh seribu. Nah, kembali ke mental dari individunya sendiri, ingin berhenti atau tidak. Seperti itu Pak Jaswa melihatnya. Efektif atau tidak nih, nah, kalau hanya sekedar pemblokiran nih?
1: Kalau hanya untuk sekedar pemblokiran, kalau menurut saya itu tidak mungkin bakalan berhenti, Bung. Karena udah kecanduan. Ibarat kita seneng rokok, gak punya rokok, ibaratkan. Kan yang berapapun mencari rokok.
0: Yeah.
1: Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya ya mohonlah. Karena apa? Karena ini bikin merusak segala-galanya, termasuk kan saya udah berbicara tentang keluarga saya pun udah habis. Yeah. Sekian juta kan seperti itu. Sampai nggak pulang seperti itu.
0: Tapi sejauh ini sudah dilakukan dan ternyata masih banyak mereka buat situs baru, buat akun baru, sehingga cenderung sepertinya kita tidak bisa berharap banyak dari pemblokiran ini. Kalau Pak Caso melihatnya gimana nih, Pak?
1: Maksudnya gimana, Bung?
0: Ya, karena sudah dilakukan kan pemblokiran ini, sampai sejuta lebih situs juga diblokir dan ternyata mereka tumbuh lagi, banyak lagi begitu. Artinya tidak bisa mengharapkan dari pemblokiran saja begitu.
1: Ya, intinya seperti ini, Bung. Waktu adik saya sendiri pun ya kemarin ya, waktu pulang kan itu tiba-tiba berbohongnya nggak punya HP pulang tersebut. Tapi nyatanya pinjam dari temennya, membikin akun sendiri. Intinya seperti itu lagi, Bung. Kuncinya di situ. Intinya model kaya apapun untuk pemerintah harus bisa memblokir biar aman ke depan.
0: Baik, kalau begitu. Memblokir disertai dengan hukuman tegas bagi para pelakunya, iya, bandar-bandarnya ini.
1: Iya, terutama iya. Bandarnya. Kalau tidak ada bandarnya ya mungkin tidak seperti ini. Karena apa, Bung? Intinya itu seperti apa ya? Ibarat kita pengen ini, yang namanya ini udah kecanduan ya tetap terus akan seperti itu, Bung.
0: Iya, jadi, baik, Pak Caswa.
1: Tolonglah satu ketegasan ya untuk memberikan hukuman, kedua itu pemblokiran. Karena apa? Ini akan rusak semuanya kalau menjadikan begini, Bung.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Caswa atas komentar dan masukannya. Semoga nanti pemblokiran ini bisa berlanjut lebih efektif lagi disertai dengan hukuman tegas yang memberikan efek jera bagi para pelaku dan terutama bandar-bandarnya ini ya. Atau kalau bandarnya di luar negeri pasti ada pihak konektornya di Indonesia. Nah, mereka ini yang harus dimintai pertanggungjawabannya, dihukum seberat-beratnya. Kita ke Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda.
2: Bung Sabil dengan tim, siapa timnya?
0: Zahran. Ada Irfan Zahran, ya.
2: Zahran sama Irfan. Selamat dini hari Bung Irfan, Bung Zahran.
0: Iya, selamat dini hari juga katanya, ya.
2: Salah sebut. Pikir Bung Irfan ternyata Bung Zahran. Semangat.
0: Ya, gimana Bu Dinda sendiri? Ini kan judi dari dulu udah ada ya. Kalau Bu Dinda, jangan-jangan main juga nih kayak pendengar kita sebelumnya nih.
2: masa depan anak bangsa ya, untuk kita yang kita bahas sekarang ya. Iya.
0: Iya.
2: Judi itu, jenis judi itu berkembang terus ya, Bung
0: Sabil. Iya.
2: Jadi betul. Tadi apa tuh? SK apa tadi?
0: Tadi dulu katanya ada SDSB.
2: PSB apa tuh nih?
0: SDSB.
2: SP ya enggak begitu lah, pokoknya.
0: Zaman dulu itu saya juga baru tahu itu.
2: Terus ada togel, terus ya, terus lagi ini. Kartu ya, kartu. Main kartu. Terus apa lagi tuh? Ini. Apa? Yang ayam tuh apa?
0: Sabung ayam.
2: Sabung ayam, nah itu kan judi-judi juga kan.
0: Iya. Nah itu gimana ya caranya biar orang tuh gak kecanduan main judi apapun bentuknya sekarang, apalagi ada internet.
2: Nah untuk sekarang ini ya memang jadi berkembang terus emang perjudian di Indonesia ini, perjudian lagi. Iya berkembang terus ya. Makin kesini makin berkembang. Sekarang malah merambah ke korbannya anak-anak.
0: Iya. Kan? Anak SD udah. Loh, udah banyak yang main loh.
2: Kalau untuk anak-anak itu mungkin tugas orang tua ya yang harus lebih intens ya. Misalnya handphonenya itu boleh ada paket internetnya, tapi hanya hitungan 1 giga mungkin ya, jangan lebih dari itu, karena kesempatan untuk mereka mungkin 1 gigabyte juga mungkin kebanyakan kali ya. Masih bisa untuk main ya begitu. Jadi itu tugas orang tua untuk
0: pengawasan orang tua ya.
2: Paket internetnya itu ya, sampai terisi banyak, karena itu kesempatan mereka untuk ya itulah main-main sama teman-temannya, akhirnya ya itulah jadi judi gitu.
0: Oh, kan. Baik Bu Dinda.
2: Karena generasi muda mungkin kalau yang sudah bisa cari uang sendiri, ya itulah masalahnya. Jadi mereka jadi kecanduan karena ya padahal untuk menang satu kali kalahnya 10 kali, tapi iya. Mereka jadi kecanduan ya. Jadi bukalah lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kesempatan kerja untuk mereka, jangan sampai ada kesempatan untuk berleha-leha sambil berjudi. Sepertinya iya. Itu
0: iya. Baik Bu Dinda kalau begitu, terima kasih. Selamat ini hari Bu Dinda, sehat selalu. Ya langsung kita ke Palu, ada Pak Zubair. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Zubair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Pak Zubair, gimana nih melihatnya dampak judul bagi demografi Indonesia di masa depan?
3: Tentang judi ini ya. Kalau di kampung saya awal tahun 2000-an itu ada yang namanya sio-sio.
0: Apa itu?
3: Sio-sio itu. Judi seperti togel juga, cuma dia agak sedikit berbeda. Jadi ada 12 sio, itu sio 1 sampai dengan sio 12. Nah itu masing-masing sio itu bergambar hewan begitu. Ada kambing, kucing. Yang saya paling ingat sio 12 itu bergambar ular naga gitu. Nah, jadi setiap mereka mereka itu berpatokan dengan mimpi. Mimpi ketika tidur itu mimpinya apa sih, hewan apa yang muncul dalam mimpi, oh ini yang akan saya pasang besok. Dan itu terbukti ini loh, terbukti benar ya. Biasanya
0: betul.
3: Benar. Nah jadi begini Bung, ini yeah. Semua saya jelaskan dari sudut pandang agama Islam tentunya. Ini semua adalah permainan setan ya, permainan setan, karena judi itu salah satu dari amal-amal setan itu sendiri.
0: Yeah.
3: Kenapa setan itu menggiring manusia ke dalam judi? Hanyalah untuk menyebabkan mereka menimbulkan permusuhan dan kebencian ya, dan melalaikan mereka dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Saya punya solusi tentang ini, diantaranya hendaknya kita ya kembali untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri masing-masing, dalam diri keluarga ya, dalam diri anak-anak. Itu harus ditanamkan nilai-nilai keimanan dengan cara ya mengajarkan kepada mereka tentang mengenalkan mereka tentang Tuhan mereka ya, menanamkan rasa takut kepada Tuhannya. Karena apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk mencegah diri ini nggak akan mampu. Kenapa? Karena nilai-nilai keimanan dalam diri manusia itu sudah berkurang.
0: Ya, kembali ke mentalitas masing-masing orangnya ya. Lalu solusi lainnya? Karena
3: begini, Bung. Yeah? Orang Indonesia semakin dilarang semakin penasaran. Penasaran pasti. Kenapa? Karena nilai keimanan tidak ada dalam diri mereka. Jika memang ada nilai keimanan dalam hati, ketika mereka dilarang, jangan begini, jangan begitu, mereka pasti akan, oh iya, daripada saya rugi, mending saya lakukan sesuatu yang lebih baik.
0: Baik, Pak Zubair, kalau begitu.
3: Butuh waktu.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Zubair ya atas sarannya, atas komentarnya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Zubair. Dan itu tadi ya, kembali ke mentalitas masing-masing. Karena kalau hanya mengandalkan peran pemerintah, dan pemerintah sudah melakukan upaya maksimal, Komdigi memberantas, dia sudah tidak terhitung lah berapa banyak situs yang mereka blokir, dan juga akun-akun yang dinonaktifkan. Namun sekali lagi, kemudahan internet membuat para pelaku ini kembali membuat situs-situs baru, membuat akun-akun baru, sehingga yang menjadi proteksi terbaik adalah dari diri kita sendiri. Itu tadi ya, selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam hal berjudi itu pasti salah dan pasti kalah. Tidak ada opsi menang dalam berjudi. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Mulyadi.
4: Selamat dini hari Bung Sabir.
0: Ya, silakan salam Pak Mulyadi. Salam sehat selalu Pak Mulyadi.
4: Ya, singkat aja saya kasih solusinya aja ya.
0: Ya.
4: Solusi mencegah lah. Yaitu kalau bisa melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan institusi pendidikan.
0: Ini di lingkup apa? Di lingkup RT gitu?
4: Ya, di lingkup apalah, di kota lah, di kecamatan, di pokoknya lingkungan sekitar rumah mereka gitu.
0: Dirutinkan kegiatan berarti pengajian memantau semacam itu kalau Pak Mulyadi berpendapatnya?
4: Memantau aktivitas di kitanya gitu. Nah, terus untuk yang agak gede itu peningkatan kualitas SDM, melatih keterampilan, kewirausahaan, jadi menekan angka pengangguran gitu.
0: Jadi Karang Taruna, kemudian juga aktivis masjid itu digalakkan ya, untuk bisa
4: Terus ini untuk mendorong lagi mengalihkan perhatiannya. Dari judul tingkatkan itu e-sport dari pemerintah itu memberi hadiah yang lumayan lah, yang wah gitu untuk e-sport, juara e-sport.
0: E-sport ya.
4: Iya, mereka beralih ke sana daripada main judi nggak menang. E-sport bisa menang.
0: Oke, baik Pak Mulyadi.
4: Nah, itu aja.
0: Iya, pendapat yang sangat menarik ini. Terima kasih Pak Mulyadi ya.
4: Iya, sama-sama.
0: Ya, sehat selalu Bapak.
4: Ya, amin.
0: Ya, selain Pak Mulyadi tadi juga ada yang berpendapat untuk menggalakkan permainan-permainan tradisional ya, yang berhadiah tentunya. Dan e-sport ini juga menarik ya untuk digeluti. Baik sekali tadi pendapat dari Pak Mulyadi. Dan juga ya itu tadi ya, kita tangkap poinnya adanya kerjasama yang sinergis di lingkup terkecil di RT RW gitu ya, bisa dengan aktivis masjid, mungkin juga bisa melembatkan unsur TNI Polri ya, ada Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bisa men-screening ya lingkungan remaja-remaja di kampung-kampung, apakah terpapar judi online atau tidak. Kemudian juga dibuatkan forum begitu, seperti di pengajian internal masjid itu biasanya ada di tiap-tiap masjid, supaya mereka, para remaja ini, saling mengajak pada kebaikan dan meninggalkan hal-hal seperti judi online ini. Karena kita akan menyiapkan generasi emas untuk 2045. Jangan sampai judi online, kecanduan judi online menjadi penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh di kalangan remaja dan anak-anak kita sehingga menyebabkan kedepannya mereka menjadi generasi yang tumbuh dengan apa ya, dengan ketidakdewasaan, ketidakmampuan mengelola uang, karena sangat disayangkan dengan adanya bonus demografi di mana kita nanti akan jadi populasi ke-6 terbesar dunia dan saat ini masih ke-4 ya. Nantinya akan tergeser ke-6 namun dengan populasi yang lebih besar 328 juta. Ini berpotensi negara kita masuk jajaran 10 besar bahkan 5 besar ekonomi dunia di masa depan. Sangat sayang sekali kalau potensi besar ini hilang gara-gara hal-hal seperti judi online. Semoga ada solusi terbaik ke depannya, terutama dari diri kita masing-masing. Kita jaga anak kita, teman kita, saudara kita ya, supaya tidak terpapar judi online, dan juga mendorong mereka untuk terus belajar dengan giat agar mencapai cita-citanya yang gemilang di masa depan. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Wakil rekan saya ada Irfan dan Zahran. Kita akan bertemu lagi di segmen Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal, ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
3: Secara nasional, Dijen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
2: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: kakak.
1: Hmm,
0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah...

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
3: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
2: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan bukannya fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
4: Ada kegiatan pasien, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi... oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
5: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
3: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
7: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
8: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial.
10: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
11: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
12: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
10: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulk.
2: Wawancara Protik.
1: Pak Fahrul, baik Pak Fahrul. Jadi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
3: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak.
1: Ya.
3: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, IHSG ini sangat tergantung ini pengaruhnya pemerintah.
1: Yeah.
3: Terkait dengan barang ekspor ini, karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tanya-tanya besar. Dan ini jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting. Komplain sebelumnya tidak ada invoicing, itu tidak kenapa-napa, sehingga menimbulkan pasar yang fair, ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depres ini valuasinya. Saya sering lihat, kayaknya minggu ini market sideways dulu ya, habis minggu lalu, tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih, Pak. Ini pasar modal ngelangsa, jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor-impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia.
1: Yeah.
3: Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada apa namanya kepercayaan dari pengusaha turun, jangan sampai ini berujung ekspor kita turun, dolarnya naik, rupiahnya melemah. Jangan sampai seperti itu, Pak.
1: Nah, ini lembaga ekspor baru itu dikhawatirkan investor soal apanya, Pak? Soal akan panjangnya rantai birokrasi atau soal akan menekan daya saing nasional juga begitu? Soal produk dari tambang kita atau sumber daya alam kita?
3: Kekhawatiran itu lebih pada terkait dengan rantai birokrasi
1: tambahan. Oh, rantai birokrasi, oke. Okay.
3: Ya, satu dulu rantai birokrasi tambahan dan seberapa banyak ini akan meningkatkan biaya.
1: Ya. Yeah.
3: Nah, dan ini tentunya kalau ada ketidakjelasan term pembayaran. Ini contohnya kalau batu bara kan biasanya dapat pembayaran di depan, Pak.
1: Yeah.
3: Kalau seandainya ketidakjelasan pembayaran dari apa namanya itu ya, dari badan ini nanti, itu akan membuat apa namanya itu ya, cash flow perusahaan terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom selalu menyarankan kalau ada seperti ini jadi gateway saja.
1: Yeah.
3: Dealnya tetap ke luar negeri. Langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada bayar di luar negeri, tapi tercatat di pendapatan negara, kira-kira seperti itu.
1: Ini
3: spiritnya untuk meningkatkan compliance, sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
1: Ya, kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga, soal badan baru ekspor ini. Tidak cukupkah bagi investor atau pelaku pasar begitu, Pak Fat?
3: Saya rasa tidak cukup, karena apa namanya yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini kekuatan apa yang muncul? Nah, ini habis ini yang harus dilakukan adalah komunikasi, ini apa sebenarnya? Sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
1: Yeah.
3: Sehingga kita harus ini, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara polisi yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya, memang terjadi under-invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu tetap penting untuk dilakukan.
1: Ya. Nah, lalu sejauh mana juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri, ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka, begitu, Pak Farul?
3: Iya. Sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar, ya. Rupiah ini kalau nggak ada isu barang ekspor, ini rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru, ya. Terus yang kedua, selain itu untuk apa namanya, untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik, tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak. Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lebih great. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis poin yang dibutuhkan itu sekarang BI rate udah naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate ke tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang. Karena memang ini tujuannya untuk menekan flow. Kira-kira akan seperti itu.
1: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI kan masih menjadi sentimen negatif. Untuk pekan ini bagaimana, Pak Parul, kemungkinannya?
3: Saya lihat sentimen MSCI sudah netral, ya, kalau untuk minggu ini. Sudah netral, positioning sudah rendah, investor baik lokal ataupun domestik, ekspektasi sudah rendah sekali. Saya justru memandang minggu ini mungkin minggu kita harus berkontemplasi, harus lihat kira-kira mana yang ekonominya bisa mengalami peningkatan, itu harus

0: itu di level pergerakan pekan ini begitu ya?
1: Iya, nggak akan jauh kemana-mana. Index not to go anywhere this week. Naik, okay. Mungkin ketika ada naik, orang akan jualan dulu.
0: Ya.
1: Apalagi, minggu lalu ada flip-flop kan, awalnya ada berita.
0: Ya.
1: Apa namanya, barang ekspor. Lalu ternyata, oh ini ditunda. Lalu batal lagi, wah itu market lagi mahal kayak gitu Pak.
0: Ya.
1: Karena itu pemerintah komunikasinya harus diperbaiki, kira-kira gitu.
0: Ya. Nah, Pak Fahrul, ini kan juga bergejolaknya indeks harga saham gabungan tidak hanya semata-mata karena adanya sentimen negatif di pasar begitu ya. Banyak juga kalangan yang melihat bahwa sebenarnya bursa saham kita ini dinilai mereka itu kurang sehat karena didominasi oleh orang-orang yang punya duit banyak begitu, khususnya yang punya perusahaan besar di tercatat di bursa begitu. Itu bagaimana menurut Anda, Pak Fahrul, soal itu?
1: Saya rasa ini tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia.
0: Ya.
1: Bahkan di Korea juga pasarnya didominasi oleh Samsung. Di Amerika juga kalau kita lihat, jadi memang dunia saat ini lagi terkonsentrasi dan kondisinya seperti itu. Dan kalau di Indonesia, PR-nya bukan soal konsentrasi, apa namanya itu, konsentrasi perusahaan besar saja di IHSG.
0: Yeah.
1: PR-nya adalah bagaimana memastikan code of conduct market-nya berjalan baik.
0: Yeah.
1: Karena kita kasihan nih Pak, dunia lari, udah lari IHSG-nya, apa sahamnya, kita belum mengalami kenaikan harga saham, kira-kira kayak gitu.
0: Ya, tapi kalau dari struktur pasar kita yang ada ya Pak, di bursa saham begitu ya, itu untuk struktur investor kita ya, baik itu korporasi maupun juga retail, berapa persen sih Pak perbandingannya Pak sekarang ini Pak Fahrul?
1: Ini sudah 80% retail Pak, 70%.
0: Retail sudah 80% begitu?
1: Iya, sudah tinggi sekali retail,
0: iya. Ya. Jadi kebijakan reformasi pasar modal dengan free float itu juga bisa berpengaruh positif begitu nanti Pak, ke depannya?
1: Saya lihat ini paling positif karena retail juga harus belajar untuk membeli saham secara fundamental.
0: Nah, ya, tidak hanya spekulasi semata begitu ya.
1: Ya, karena saham yang free float-nya kecil itu sangat rentan Pak untuk manipulasi pasar. Itu yang aku rasa retail juga harus mulai apa namanya investasinya lebih ke arah fundamental, kira-kira seperti itu.
0: Ya, nah kalau dilihat pergerakan bursa global dan juga Asia kemarin kan sepanjang pekan lalu kan kebanyakan di zona hijau ya Pak Fahrul ya. Hanya kita yang masuk di zona merah begitu. Nah ini apakah anomali atau kenapa ini Pak Fahrul sebenarnya Pak?
1: Iya, karena banyak kejutan kebijakan itu Pak.
0: Pengaruh sentimen dari dalam negeri begitu, yang lebih banyak di pasar.
1: Iya, dalam negeri. Masalah kebijakan, masalah ketidakpastian, nah itu dia. Tadinya kan mining udah mau naik, tapi tiba-tiba ada pengumuman ini, itu sangat buruk sekali untuk pasar.
0: Ya.
1: Nah, seperti ini harus dikomunikasikan. Ini bukan berarti kebijakan buruk ya, kebijakannya ini bagus sekali. Tapi dikomunikasikan dengan sangat buruk, kira-kira gitu.
0: Ya, jadi sepanjang pekan ini perlu adanya penegasan kembali soal beberapa kebijakan ekonomi pemerintah begitu agar menenangkan pasar, Pak Fahrul.
1: Iya, benar. Ini penting untuk menenangkan pasar, kira-kira gitu.
0: Iya, baik kalau begitu. Pak Fahrul, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Tribega Sekuritas. Jadi diperkirakan oleh Pak Fahrul tadi ya, dari Kepala Ekonomi Tribega Sekuritas.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026.

0: semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, sejumlah juga kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tidak hanya pergerakan rupiah ya. Seperti apa kalangan pengusaha juga melihatnya? Kami sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ajib Hamdani, saat Pak Ajib, kalau kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sepekan lalu sempat turun 8,35% atau 561,8 poin, seperti apa ini Pak Ajib?
3: Ya, Mas Zaini, yang namanya pasar uang adalah sebuah cerminan paling jujur tentang bagaimana masyarakat melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena berbicara market ini kan bagaimana masyarakat melihat proyeksi ke depan atas kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Karena semakin yakin masyarakat, tentunya indeks harga saham gabungan akan semakin bagus.
2: Yeah.
3: Tapi di sisi lain kemudian, ketika bagaimana masyarakat masih melihat regulasi-regulasi yang ada itu masih ada namanya uncertainty, masih ada ketidakpastian, masih berubah-berubah, maka tentunya mereka melihat bahwa masa depan ini unpredictable dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian harganya cenderung drop.
2: Yeah.
3: Itu berbicara masalah secara substantifnya. Tapi kemudian kalau kita lihat memang dalam kondisi kekinian, ada beberapa hal yang memang kurang menguntungkan dari sisi nilai supply atas indeks harga saham gabungan yang ada. Misalnya adanya kebijakan pasar modal yang akan membuat free float, walaupun ini akan membutuhkan waktu bukan serta-merta tahun ini ya, free float sampai dengan 15%, itu tentunya akan memunculkan nilai supply kira-kira di angka 200 triliun. Nah, ini kira-kira kalkulasi angka pasarnya begitu. Dengan potensi angka 200 triliun ini kan, menjadi sebuah supply dan angka yang luar biasa. Sehingga dalam teori ekonomi, semakin tinggi supply udah otomatis harga akan makin turun ketika demand-nya tetap. Dan kalau kita lihat demand kita ini kan ada sekitar per sekarang ini kan ada sekitar 26 juta SID di pasar modal ya. Artinya dengan asumsi demand-nya tetap, maka potensi harganya akan terkoreksi lebih dalam ketika memang kebijakan free float ini terus dijalankan dalam jangka dekat ini. Nah, dua poin itu yang kemudian kita melihat, Mas Zain, bahwa pasar uang kita ini uncertainty-nya masih tinggi. Tapi kalau kemudian kita tanya tentang bagaimana potensi secara fundamental ekonomi kita, ya dengan kapitalisasi market yang mencapai kira-kira 14 ribu triliun, Mas Zain, sebenarnya potensi pertumbuhannya potensi luar biasa. Karena kalau kita lihat ekuivalen yang ada dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, kemudian Indonesia ingin lompat ke negara menengah atas dan bahkan ingin ke negara maju ke depan, maka ekualisasi antara nilai pasar dengan PDB itu harusnya 1:1. Artinya kita ini masih kira-kira setengah lebih dikit, 50% plus dikit dibandingkan dengan PDB yang ada. Potensi untuk peningkatan itu banyak. Kalau kita lihat kemudian, terus bagaimana? Apakah saham kita over value atau under value? Ya, ini memang akan sangat kasuistik. Karena begini, Mas Zen, yang kita usulkan kepada otoritas sebenarnya sejak awal adalah seharusnya otoritas itu mendorong emiten-emiten itu yang berkualitas. Jadi jangan hanya kemudian dilihat harga drop, jangan hanya dilihat bahwa market tidak mampu menyerap. Tapi yang lebih substantif ditanyakan adalah bagaimana kualitas dari emiten yang melantai. Jangan sampai kemudian ketika kita mengejar kuantitas, kita mengalahkan kualitas. Kalau kualitas yang dorong ke bursa untuk melantai itu emiten-emitennya itu misalnya banyak yang katakan analisa kita itu sekitar 200-an emiten itu atau sekitar 20% itu memang kurang layak untuk melantai. Jadi
2: artinya hanya perusahaan yang mencari duit saja atau bagaimana Pak Jip?
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Kecenderungannya misalnya mereka hanya masuk karena untuk exit misalnya. Ini kan berbicara gini loh, berbicara masalah pasar uang ini adalah sebuah sarana pembiayaan alternatif yang dikelola oleh dunia usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Kan filosofi mendasarnya itu gitu loh.
2: Dan perusahaan harus punya fundamental yang memang bagus begitu ya, Pak Jip ya, bukan cari duit di pasar modal begitu ya.
3: Jadi ketika masyarakat membeli, pembeli retail, itu kemudian mereka membeli saham atau membeli sebuah penyertaan modal dalam sebuah bisnis, ya mereka tentunya mengharapkan, sebenarnya orientasi jangka panjang mengharapkan dividen dong. Prinsip ya. Kecuali memang orang yang hanya ingin sekedar trading dan lain-lain. Tapi kan orang trading itu kan orang mencari orientasi keuntungan jangka pendek.
2: Bukan
3: substansi melakukan penyertaan di sebuah perusahaan yang mendapatkan dividen. Kira-kira begitu Mas Zen. Jadi sekali lagi, satu sisi kita harus memberikan edukasi jangka panjang ke masyarakat, tapi satu sisi untuk otoritas juga harus mendorong bagaimana emiten-emiten yang melantai bursa itu memang punya kualitas yang lebih baik. Kira-kira begitu, Mas Zen.
2: Nah, saya agak garis bawahi tadi pernyataan Pak Ajib mengenai bahwa pasar saham, pasar uang kita ini adalah gambaran jujur bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia, begitu ya, Pak Ajib ya. Nah, yang saya pertanyakan itu kata jujurnya, Pak. Gimana pasar kita ini jujur? Karena kalau dari pendapat berbagai kalangan juga bahwa pasar saham kita ini juga sangat rentan dengan aksi spekulasi, begitu. Nah, jujurnya di mana kalau begitu, Pak Ajib?
3: Ya, yang kita maksud jujur ini kan sebenarnya dua side ya, two both side. Jadi dari supply side, ini kan berarti ini masalah emiten yang yang melantai. Yeah. Berarti kan ini berbicara masalah otoritas, ini berbicara masalah SRO dari pasar keuangan, ini berbicara masalah OJK dan lain-lain. Jangan sampai kemudian memang barang yang tidak bagus melantai, kemudian dalam waktu satu tahun ngeflop. Yang kelihatan dari si laporan keuangan memang by design misalnya. Ya. Karena kita indikasikan ada juga yang seperti itu gitu.
2: Nah, jadi laporan keuangannya di make up begitu ya supaya bagus ya.
3: Iya, karena laporannya begitu. Analisa kita sekitar 200 emiten itu tidak melantai di bursa. Ya. Nanti kita bisa kembali konfirmasi angka-angka itu Mas Zen, dan kita bisa challenge itu. Nah, kemudian sisi lain adalah sisi pembeli. Gini loh, sisi pembeli akan selalu ada dua hal. Mereka melihat analisis teknikal yang mereka berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ini adalah sebuah keniscayaan sebuah pasar keuangan, karena bagaimanapun saham itu menjadi sebuah komoditas tersendiri, bukan sekedar sebagai entitas perusahaan. Kemudian yang kedua, itu berbicara masalah fundamental perusahaan untuk jangka panjang. Nah, sekarang pemerintah itu mau seperti apa? Pemerintah hanya bisa menjaga, hanya bisa mengatur untuk sebuah konteks substansi dan ekonomi jangka panjang. Artinya apa? Memastikan bahwa secara fundamental itu bagus. Karena secara fundamental bagus, Mas Jen, sebenarnya udah otomatis bahwa nilai saham perusahaan itu akan sustain gitu.
2: Yeah.
3: Tidak fluktuatif ketika begitu bagi dividen, besoknya harganya akan ngedrop gitu. Ya, kalau seperti itu berarti masih lebih banyak orang yang berbicara orientasi jangka pendek. Tapi kalau berbicara jangka panjang bahwa perusahaan yang ikut masyarakat penyertaan itu akan memberikan keuntungan jangka panjang, which itu artinya fundamentalnya bagus, maka artinya mereka akan menahan saham tersebut. Kira-kira begitu,
2: Mas. Ya, ini memang otoritas pasar modal berarti memang harus mendorong agar bursa saham kita lebih sehat untuk investasi jangka panjang, bukan spekulasi begitu ya, Pak Ajib ya?
3: Kita terus memberikan masukan-masukan terbaik kepada SRO. Seminggu yang lalu kita juga meeting dengan rekan-rekan seluruh pemangku kebijakan dari OJK, Badan Pengawas OJK, dengan Komisi 11. Karena menyikapi dari adanya reformasi pasar modal, ini adalah menjadi sebuah momentum tentang bagaimana lebih mendorong transparansi. Ini kan kuncinya transparansi. Karena kalau tidak transparan, kita nggak tahu siapa beneficiary owner-nya, kita tidak tahu siapa pemegang saham pengendali, tahu-tahu harganya naik turun, tanpa fundamental ekonomi yang kuat kan kasihan investor retail sebenarnya. Ini kan bicara investor retail yang harus kita lindungi, karena ini berbicara masyarakat luas. Demikian Mas ya.
2: Nah, ini kan agak aneh juga Pak, kinerja dari indeks harga saham gabungan kita di pekan lalu ya. Karena kalau bergambar dari kinerja indeks global begitu ya, seperti indeks Nikkei di Jepang yang ditutup juga menguat, kemudian indeks Kospi di Korea Selatan kinerjanya juga minggu lalu cukup positif begitu ya. Kemudian bursa saham Singapura juga sama, Wall Street juga begitu, Dow Jones juga begitu, Nasdaq juga begitu, S&P juga begitu. Tapi kan bursa kita justru terkoreksinya cukup tajam di minggu lalu begitu. Ini anomali atau kenapa ini? Apakah memang betul karena spekulasi di bursa saham kita memang lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka panjang begitu, Pak Jip?
3: Minggu lalu itu ada dua momentum yang membuat kita punya momen yang kurang bagus. Pertama, ini berbicara masalah bagaimana reformasi pasar modal ini kan memang lagi pada titik maksimumnya ya, kebijakan orientasi pemerintah. Sehingga kembali tadi saya sampaikan, uncertainty-nya tinggi. Kedua, berbicara masalah bagaimana kebijakan pemerintah dan antara itu membuat ekspor satu pintu untuk beberapa sumber daya alam strategis.
2: Itu yang ditunggu kejelasannya ya, oleh para pengusaha juga begitu ya, Pak Jib ya? Oleh pasar juga begitu ya?
3: Paham yang terkait dengan sumber daya alam strategis yang melalui satu pintu di dan antara DSI, itu semuanya nge-flop. Kenapa? Karena mereka akan lihat nih, pasti ke depan, itu dividennya pasti cenderung akan lebih terukur nih. Kenapa? Karena semua keuntungan pasti akan bisa ditakar oleh pemerintah. Itu kan persepsi dan bacaan dari masyarakat. Jadi dua momentum negatif itu yang membuat kontraksi nilai pasar uang. Tentunya Kita bersyukur sih bahwa di minggu lalu kita masih ditetapkan termasuk emerging market, tidak terus ke frontier market. Karena sekali lagi, memang ekonomi kita ini kan juga masih masuk G20 di 1,3 triliun US dollar.
2: Yeah.
3: Nah, tapi termasuk kondisi ada rebalancing beberapa belas perusahaan itu kan juga mempengaruhi juga gitu. Karena otomatis orang akan cenderung mereka akan melepas saham gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian secara akumulatif membuat pasar keuangan kita drop, bahkan ini kan titik terendah seperti halnya COVID kemarin ya. Ketika kita sudah pada bulan Januari mencapai indeks harga saham gabungan mencapai di angka 9.000, sekarang di angka 6.000-an gitu. Kira-kira kan begitu kondisi makroekonominya. Jadi sekali lagi, yang sudah dilakukan pemerintah adalah menjaga kepercayaan pasar.
2: Yeah.
3: Itu aja kuncinya. Karena ketika, tapi tentunya kebijakan substansi itu didukung oleh kebijakan-kebijakan teknis yang lain, dan itu which is itu sangat banyak sekali. Kira-kira yeah. begitu, Mas. Ya.
2: Nah, kalau pengaruh dari pergerakan rupiah dan suku bunga Bank Indonesia yang kemarin sempat naik 50 basis point, itu bagaimana pengaruhnya di pasar sebenarnya, Pak? Di pasar saham?
3: Ya, tentunya pelemahan rupiah itu kan memberikan tekanan juga ya terhadap pasar uang sebenarnya, yeah. Mas Zain. Karena sekali lagi begini, berbicara masalah psikologi market tentang investasi masyarakat yang akan dialirkan kemana, apakah di pasar uang atau di tabungan atau di SDN. Coba termasuk berbicara masalah psikologi market, kan sekarang udah jarang orang beli reksadana. Kenapa? Yeah. Karena SDN juga bunganya tinggi gitu loh. Mereka nggak apa-apain dapat 6% misalnya. Jadi kondisi psikologi market ini yang kemudian membuat bahwa harga saham itu fluktuatif. Tapi sekali lagi begini, pemerintah ini kan justru fungsinya adalah bagaimana membuat sebuah keseimbangan regulasi tentang keyakinan pasar. Dan kalau kita lihat, kalau berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, kemarin memang bursa menaikkan kebijakan moneter kita, otoritas moneter kita menaikkan 50 basis point,
2: yeah.
3: dari 4,75 menjadi 5,25. Ini menjadi sebuah keniscayaan karena memang kalau enggak dolar kita ambrol, padahal Pak Prabowo, Pak Presiden itu memproyeksi di kerangka ekonomi makro kita di tahun 2027 itu harusnya kembali masih di angka 16.800 sampai 17.500-an lah.
2: Yeah.
3: Itu kan angka yang sangat challenging ya, karena sekarang aja udah 17.500-an gitu. Memang kalau Danantara DSI ini sukses, ya memang kemudian nilai tukar rupiah kita akan menguat.
2: Yeah.
3: Karena devisa gini.
2: DHI banyak yang parkir di tanah air begitu.
3: Iya, Mas Den. Karena gini, berbicara masalah bagaimana penguatan nilai rupiah, itu cuma dua rumusnya. Penguatan itu yang pertama itu berbicara masalah investasi masuk, kedua yeah. berbicara masalah ekspor. Nah, dalam konteks ekspor yang sedang dirapikan, kemarin Pak Menkyu juga menyampaikan banyak sekali praktek under
2: invoicing, ya.
3: Iya, termasuk illegal ekspor, volume-volume ekspor yang di sini laporannya tidak hanya setengahnya dibandingkan dengan laporan luar negerinya misalnya. Itu kan kondisi-kondisi merapikan kebijakan ekspor itu kan bagian dari upaya untuk penguatan nilai rupiah di ujungnya. Kenapa?
2: Ya.
3: Karena akan lebih banyak uang masuk ke kita, walaupun kayak tadi misalnya memang karena memang adanya devisa hasil ekspor yang masuk secara resmi ke negara. Dan itu hampir pasti nanti masuk ke bank BUMN juga gitu. Jadi sekaligus itu penguatan ekonomi domestik nanti ke depannya.
2: Demikian ya. Mas. Pak Ajib, kalau dilihat dari perkembangan global ini kan kelihatannya arah perdamaian antara Amerika dan Iran kan sudah menunjukkan tren yang positif begitu ya. Berarti ya. Ini kan pengaruh dari sentimen global kan sudah mulai agak berkurang nih. Jadi yang lebih akan berpengaruh di sepanjang perdagangan pekan ini di indeks lebih kepada sentimen dalam negeri kalau begitu ya, Pak Ajib ya? Oh,
3: udah pasti. Ini berbicara masalah sentimen dalam negeri. Sebenarnya gini, sentimen luar negeri ini kan hanya berbicara jangka pendek sebenarnya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau berbicara jangka panjang, kalau kita ingin kembali rebound ke angka 9.000 ya harus penguatan fundamental, penguatan ekonomi domestik dan regulasi-regulasi yang perlu dengan pasar. Itu aja. Ya misalnya minimal Pak Presiden hadirlah ke pasar bursa kita misalnya.
2: Yeah.
3: Kemarin masih diwakilkan oleh Danantara, diwakilkan oleh petinggi
2: Ketua DPR ya ke sana.
3: Ya sebagai simbol dari kehadiran pemerintah itu simbol nomor satu itu kan Presiden. Ya tentunya pasar berharap Pak Presiden hadir ke pasar uang kita.
2: Iya. Yeah. Jadi ini kuncinya adalah bagaimana menjaga kepercayaan investor dan keyakinan pasar juga lah begitu ya. Di situ kuncinya Pak Jib ya.
3: Iya betul, betul, betul Mas Zain. Dan semoga lebih banyak rekan-rekan milenial dan bahkan Gen Z yang masuk ya. Ke investor-investor retail. Sehingga ini berbicara masalah penguatan ekonomi domestik kita sebenarnya Mas Zain.
2: Baik, kalau begitu Pak Jib, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Sampai ketemu, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Pak. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Ajib Hamd.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Laporannya disampaikan Dian Parwanto.
1: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan, pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
1: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
3: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu? Kalau di Pasar Tiban itu?
1: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung mereka harus bersih. Kalau tidak ada leleran, berarti sehat. Kemudian cermin hidungnya lembab atau basah.
2: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
4: 60 ekor, belum berani nambah, karena sepi ini tadi.
3: Sudah laku berapa?
4: 16 ekor.
3: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
4: Muntilan semua.
3: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
4: Lebih sedikit, Pak. Kemarin 69 kemarin.
2: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tantangan zaman yang ditandai dengan derasnya arus digitalisasi, dinamika politik dan ketergantungan modal komersial menuntut peninjauan ulang terhadap posisi strategis pemuka agama. Kedaulatan kiai bukan sekedar otoritas tradisional di dalam lingkungan pesantren, melainkan pilar penting dalam menjaga keseimbangan moral dan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Ketika independensi ini berisiko tergeser oleh berbagai kepentingan luar, maka diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai hak, mengenai kewajiban, serta arah penguatan kelembagaan demi menjaga wibawa dan kemandirian para kiai dalam konteks kekinian. Bagaimana kacamata sosiologi memandang urgensi menjamin atau menjaga kemandirian institusi keagamaan dari intervensi kekuatan politik dan modal di era modern? Kami akan mulai perbincangan bersama dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imron,
3: iya, kabar baik Pak ya? Saya baik sekali ya. Hari ini seger.
2: Akrab disapa Cak Im malah ya.
3: Ya kalau di Malang kan Cak gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya diplesetin jadi Becak gitu ya.
2: Nah saya Cak Im atau Cak Imron gitu ya. Oke, izin Pak ya kami panggil Pak Imron di sini Pak Dekan ya. Baik. Ini tema kita yang sangat menarik sekali tentang bagaimana menjaga kewibawaan atau kedaulatan kiai di era kekinian. Dan mungkin di awal bisa Bapak jelaskan sebenarnya bagaimana sih Pak Imron melihat posisi dan wibawa kiai modern di masyarakat modern, maksudnya kiai di masyarakat kita saat ini.
3: Ya, jadi dalam hal tema tentang kedaulatan gitu ya, sebetulnya kan ini berpijak pada cara pandang, kemudian juga penentuan sikap gitu ya. Sehingga kemudian dalam hal ini bagaimana kita bisa membaca positioning akhirnya, bahwa kiai itu kalau dalam episode sejarah di Indonesia luar biasa perannya. Mulai dari fase abad, katakanlah abad 16 gitu ya, 1500-an sampai naik gitu, ketika kemudian Indonesia itu sudah mulai banyak masuk dari unsur Islam. Nah di sini perjalanan itu kemudian banyak hal yang mungkin ada proses yang ketika melihat kondisi kinian itu ada persimpangan gitu ya, bagaimana sebetulnya membangun satu hal yang kemudian bahwa kiai itu sebagai sesuatu yang sangat vital, baik fungsi peran di masyarakat, kemudian juga dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara ini. Sisi lainnya ada hal-hal yang mungkin juga paradoks gitu ya, ada situasi-situasi yang juga agak berbeda, baik pada sisi kekuatan spiritualitas, kemudian juga moral, kemudian juga bicara kekuatan ekonomi, budaya dan lain-lain.
2: Artinya apa yang menjadi tantangan terbesar dari yang mungkin tanda kutip mengancam kemandirian para kiai saat ini kalau begitu Pak?
3: Ada situasi dari eksternal menurut saya gitu ya. Jadi konstruksi sosial kita itu sudah mulai agak bergeser ketika bicara tentang proses bagaimana memanifestasikan seorang kiai gitu ya. Jadi melihat itu pada tingkat kultur kita sebetulnya masih kuat, memandang gitu ya bagaimana kemudian kiai. Tetapi pada sisi realitasnya ada situasi-situasi yang mungkin ada interest, ada benturan kepentingan, ada banyak hal yang kemudian sampai muncul misalkan degradasi kadang-kadang gitu ya dalam konteks diskurs yang dibangun gitu ya. Jadi misalkan ini Mas Rudi, di belakang-belakang muncul bahwa kiai mohon maaf misalkan mengarah kepada hal yang sangat ekstrim, kadang-kadang berkaitan dengan pelecehan, berkaitan dengan ini gitu ya. Nah itu yang kemudian ini apa yang sebetulnya, narasi apa yang sebetulnya sedang dibangun gitu ya di dalam konteks kehidupan keseharian kita maupun kehidupan bernegara. Dan nantilah mungkin ini juga ada sisi-sisi yang mungkin juga sangat krusial gitu ya menurut saya bagi ya. Posisi kita.
2: Kalau dikatakan nantinya. Secara kultur tadi masih sangat ditempatkan di posisi yang tepat di situ, tetapi dari sisi eksternal ini yang perlu banyak hal yang juga memberikan pengaruh. Tetapi kalau begitu Pak, dalam tatanan keumatan, sejauh mana Bapak melihat fatwa seorang kiai itu masih dipatuhi oleh masyarakat awam?
3: Kalau selama kemudian khotimul umatnya itu masih berlangsung istilahnya gitu ya, masih memiliki satu kekhasan, kekuatan dan kapasitas yang memang mumpuni secara spiritualitas, kemudian juga secara karisma sebagai pemimpin dalam sebuah lingkup pesantren dan lain-lain, maka itu masih sangat mungkin dipahami sebagai sesuatu yang bisa dipatuhi. Jadi apa yang beliau dalilkan, beliau sampaikan kepada santri, kepada ini sangat dihormati. Saya masih ingat misalkan di tahun 2000 gitu ya, di salah satu di Lebak itu ada namanya Mbah Yai Demyati gitu kan.
2: Lebak Banten maksudnya.
3: Banten, ya, okay. Di Pandeglang. Nah di situ tuh bagaimana bentuk penghormatan yang menurut kami luar biasa dari para santri atau orang yang datang ke situ. Nah sisi ini yang mungkin juga sama, bagaimana kita melihat profil beliau Gus Dur ininya, tapi Mbah Yai Demyati dengan kezuhudannya. Nah nilai inilah yang sebetulnya mungkin menjadi persimpangan tadi yang saya maksud gitu ya. Jadi ada sisi yang hal-hal yang mungkin agak bergeser sehingga nuansa sebagai simbolitas itu lebih banyak sekarang itu mungkin yang muncul pada aspek ekonomi modal ekonomi gitu ya, sehingga kemudian ini yang mungkin gitu ya. Kalau seorang saya misalnya pernah diceritai seorang mahasiswa gitu ya, Pak, karena saya ada hal-hal seperti ini dulu, saya itu penghafal Quran tahfidz gitu ya, lama-lama hilang gitu ya.
2: Ini menarik ini, Pak. Ini menarik ini. Saya coba ngambil dari perspektif yang tadi Bapak katakan. Artinya, di secara internal, secara kultur, seorang kiai itu masih mendapatkan tempat yang sangat dihargai, kedaulatannya penuh.
3: Penuh, betul.
2: Tetapi dalam konteks kemasyarakatan, terutama menghadapi heterogen masyarakat kita, artinya inilah tantangan besarnya muncul.
3: Betul.
2: Ya. Kalau itu faktor ekonomi, bagaimana Bapak melihat pergantian generasi saat ini? Apakah itu juga menjadi faktor utama?
3: Ya, yang kemudian berlangsung kan memang begini kira-kira. Kehidupan kiai itu adalah besar dan hidup karena pesantren.
2: Iya.
3: Nah, pesantren yang dulu itu kan menyatu dengan masyarakat tuh. Jadi kehidupan pesantren itu kalau dulu santrinya kalau pagi selepas halako, selepas pagi ada kegiatan, mereka terjunkan ke masyarakat, bantu di masyarakat, belajar di masyarakat, bahkan mungkin juga dalam kegiatan ekonomi di situ. Nah, saat kemudian pesantren itu menjadi entitas yang seolah-olah terpisah, dia hidup dengan kesendiriannya di masyarakat itu
2: eksklusif.
3: Meskipun tidak semata-mata eksklusif mutlak ya. Tapi secara ekonomi kita bisa melihat lah gerakan ekonominya, maksudnya apa yang terjadi di pesantren itu, laundrynya di dalam, makannya di dalam, gitu kan?
2: Semua ekonomi di dalam.
3: Nah, padahal kalau kita melihat fungsinya pesantren itu sebetulnya adalah menurut saya sunatullah itunya adalah mereka itu berperan penting. Kiai punya akar sosial di situ. Beliau adalah problem solving, gitu kan? Tapi kemudian yang terjadi kan sekarang justru yang dilihat kiai itu yang menimbulkan masalah gitu.
2: Artinya ada kekhawatiran kearifan lokalnya itu tidak dirasakan masyarakat eksternal.
3: Itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Sehingga kemudian dalam posisi inilah mungkin banyak masihan pesantren salaf gitu ya, itu yang masih kehidupan sosialnya itu masih berpadu istilahnya. Tapi pada pesantren-pesantren yang semi dengan modern misalnya,
2: terutama di pesantren modern Pak,
3: ini mungkin sudah agak melepaskan itu ya, meskipun faktor pendorong ekonomi lainnya bisa tumbuh. Nah, apakah ini juga kemudian mendorong tadi itu ada pergeseran habitusnya, cara pandangnya, kebiasaannya di pesantren gitu kan. Saya ingat betul begini, salah satu kiai sepuh itu menyampaikan, jangan hidup dari iuran santri atau kehidupan yang ini. Kamu harus punya anu sendiri, gitu kira-kira. Nah ini yang mungkin nanti apa muncul juga fenomena Gus gitu ya, yang kemudian seolah-olah jadi pihak-pihak yang pada sisi lain mungkin sudah mengalahkan kiai yang mestinya memang betul-betul punya yang di sisi karisma, sisi kepemimpinan, sisi ininya. Ada yang sengaja pada situasi itu mungkin juga sedang mendorong narasi-narasi yang mungkin gitu ya, narasi-narasi yang kira-kira juga menjadi situasi yang semakin memperumit. Jadi seolah-olah pesantren di Indonesia itu ribuan. Kalau ada kasus itu ya mungkin gitu ya, ada faktor-faktor sebagai manusia dan lain-lain tadi. Tapi mestinya memang hal seperti itu harus kemudian juga menjadi satu pelajaran penting, petikan kemudian juga bagaimana berharganya rumah bersama itu, pesantren maksud kita ya. Karena dari episode sejarah kita paham betul itu, bagaimana pahami betul bagaimana fungsi pesantren dengan para kiai, para santri yang luar biasa. Mbak Yai Hasyim Asyari, kemudian Yai Wahid Hasyim, kemudian Kiai Wahab Hasbullah kalau di wilayah area Jombang itu gitu. Itu kan begitu luar biasanya, di Banten, Lebak, Pandeglang juga sama gitu kan.
2: Pak Imran, kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai masa lalu, pendiri NU, Hasyim Asyari, Wahid Hasyim atau Jombang atau Madura yang kemudian diangkat jadi pahlawan nasional, kalau pandangan saya itu agak berbeda peradaban atau kultur situasi masyarakatnya, situasinya. Sementara di era kekinian, dinamika apapun bisa terjadi.
3: Betul.
2: Politik, ekonomi. Nah, hal itu yang secara tersirat tadi Bapak sampaikan ikut berpengaruh dari faktor eksternal terhadap kedaulatan dan wibawa kiai yang notabene hanya bisa dirasakan oleh internal mereka sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, Pak, sebesar atau bagaimana batasan ideal seorang kiai itu agar tidak terkooptasi dengan situasi kekinian tadi, baik itu politik, modal ekonomi dan lain sebagainya. Gimana?
3: Kalau itu agak sulit gitu ya, mencoba mereduksi terhadap situasi-situasi yang kemudian berlangsung. Era digitalisasi, kemudian juga situasi ketika kemudian semua sekarang itu kan baitul hikmahnya by AI, bagi Google gitu ya. Jangan-jangan, sempat saya diskusi dengan teman-teman itu, jangan-jangan AI itu mengambil kata belakangnya dari kiai itu ya. Belakangnya kan AI itu, AI gitu kan, atau yang kadang bahasakan wis iki AI wis gitu ya, atau bagaimana. Tetapi begini mas, jadi situasinya memang konstruksi sosialnya kan memang bertransformasi gitu ya. Saat ini tidak tidak bisa kita menolak ya, ada hal tentang aspek digitalisasi, kemudian juga banyak lah tekanan-tekanan yang muncul baik pada posisi nasional, eksternal gitu ya. Yang saya yakin di Indonesia itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan proksi, banyak hal yang berkaitan dengan banyak gitu ya. Tetapi pada sisi yang penting menurut saya memang petikannya kan begini, value apa yang kemudian harus dipertahankan.
2: Dipertahankan ini, dan itu bisa dirasakan secara nyata.
3: Betul. Kalau nilai itu kan sesuatu yang tidak material dalam konteks nyata gitu. Tapi itu diresapi bersama, dirasakan bersama, yang kemudian itu menjadi semangat bersama. Menjadi semacam collective belief, bahasanya ada yang menyampaikan juga begitu. Jadi keyakinan bersama bahwa posisi rumah bersama pesantren, misalkan ada organisasi masyarakat keagamaannya, misalkan itu yang saya kira menjadi poin pentingnya gitu loh. Sehingga tidak muncul justru hanya sebuah pertarungan yang kadang-kadang justru menjadi jebakan-jebakan tadi ya, aspek politik praktis, kemudian juga masalah money politik atau apa dan itu yang membahayakan menurut saya di situ gitu.
2: Artinya apakah secara eksplisit ingin dikatakan bahwa kondisi kiai sekarang itu di era modern, di era kekinian itu sangat sulit untuk menolak ketika mereka dijadikan subjek komunitas dinamika apapun, terutama politik?
3: Kalau misalnya begini, apakah kiai, pertanyaan begini, apa kiai perlu berpolitik? Bukan itu pertanyaannya sebetulnya kan, tapi bagaimana desain antara aspek yang kemudian kita lihat sebagai pilar gitu ya, bahwa di misalnya di masyarakat Madura ada ulama, umaro dan umatul gitu, umat gitu ya. Sehingga kemudian ulama ini menjadi rujukan. Nah, kalau rujukan ini sudah hilang gitu kan, maka beralihnya ke siapa? Umaroin atau negara ini gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari misalnya di Iran, bagaimana kemudian mereka melihat posisi-posisi penting di apa namanya para ayatullah atau para negeri para mullah ini dengan ayatullahnya dan lain-lain. Itu mungkin bisa menjadi satu hal yang cerminan bahwa harus tetap ada ruang yang kemudian diisi oleh para ahli spiritual ini, mm-hmm. yang kemudian mm-hmm. bisa memberikan satu baik fatwa, misalnya bukan hanya fatwa pesanan, mohon maaf okay. itu ya, karena misalkan yeah. tidak hanya sesuatu, karena misalnya di NU itu ada Bajul Masail, yang ini kemudian terus didorong sebetulnya sebagai baitul hikmah gitu kan, tetapi belakangan dan sudah mulai hilang juga. Apakah yang Bajul Masail yang kemudian berkaitan dengan situasi-situasi atau fatwa-fatwa yang penting yang kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih krusial, yang itu yang kemudian mungkin juga hilang. Sehingga ketika tadi pertanyaan Mas Rudi, kira-kira kalau dengan posisi sekarang bagaimana dengan menghadapi tekanan-tekanan ya, itu? Ya itu yang ya mau tidak mau memang kalau orang ngomongin. Ya wes kono-kono ibaratnya gitu kan, cara umpama kemudian nilai tadi semangat ya kezuhudan kemudian kewibaan kia akan ditentukan juga dari banyak hal yang sangat berkaitan dengan baik aspek spiritualitas, keilmuan, nilai moral yang masih dijaga kemudian juga lain-lain.
2: Tapi secara nyata di lapangan menjaga jarak itu bagaimana Pak?
3: Kalau secara faktual kan ya tidak perlu menjaga jarak, orang silaturahmi ya biasa, silakan gitu kan, bahwa kemudian positioning gitu ya, tidak kemudian menjebak pada sesuatu yang praktikal, sangat praktis maksud saya gitu ya, atau dalam hal posisi tertentu ketika kita melihat katakanlah gitu even bahwa satu ormas keagamaan, katakanlah NU, katakanlah nanti muktamar, ini kan banyak pihak yang kemudian juga akan terlibat di situ, baik unsur pemerintah yang melalui dengan kementerian yang ada, kemudian juga dengan dari pihak stakeholder di NU sendiri misalkan, atau bahkan juga dari pihak eksternal gitu ya, karena melihat bahwa organisasi ini besar. Nah, katakanlah di NU atau di Nahdiyin, warga Nahdiyin, kemudian di NU, di Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren-pesantren ini gitu loh, yang kemudian berhimpun. Maka awalnya dulu kan hidupnya memang dari para kiai yang ya. Memang dari pesantren. Nah, ketika ini kemudian melihat pada kondisi sekarang, maka organ ini tetap penting gitu loh. Sehingga kemudian ketika penting, maka negara pasti membutuhkan gitu kan. Nah, membutuhkannya pada taraf apa? Ketika membutuhkannya pada taraf bahwa negara hanya kepentingan-kepentingan sangat pragmatis, nah ini yang membahayakan.
2: Oke, apa dampaknya kalau begitu?
3: Ya pasti nanti itu tadi ada hal yang dalam tanda kutip penyelewengan gitu kan.
2: Oke.
3: Di dalam hal karena beliau memiliki satu misalnya di pesantren memiliki banyak organ yang bisa didaya gunakan dalam perspektif politik misalkan atau urusan yang lain gitu kan. Tetapi pada sisi saya bukan bicara pada sisi yang diametral tidak, ya. Tapi misalkan gitu ya kalau dalam konteks negara program makan bergizi gratis dengan SPPG ada di pesantren, kalau itu dikelola dengan baik dengan ini, that's okay, gitu. Tapi bagaimana juga itu membangun ekosistem kan akhirnya gitu ya dengan masyarakat sekitarnya, sehingga ada perubahan yang kita diskusikan di awal tadi, pesantren jangan kemudian semuanya diolah di dalam istilahnya, tapi kemudian harus ada sesuatu yang juga digeser ke sekitarnya gitu ya.
2: Apakah Anda melihat saat ini pesantren memang tanda kutip tidak semua pasti ya yang terlalu fokus untuk pengembangan dari dalam sendiri, termasuk unit-unit bisnis mereka sendiri Pak?
3: Banyak. Memang
2: bukankah itu memang ada salah satu tujuannya kan itu?
3: Iya, secara logik logik ini ya benar gitu ya. Mungkin sebuah peta jalan atau apa yang dibangun benar gitu ya.
2: Ya.
3: Tapi kemudian efek yang kita harapkan untuk bisa menumbuhkan ekosistem ini loh. Di sekitarnya ini loh. Ini yang kemudian terputus akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu kadang-kadang tadi yang kita maksud kiai menjadi problem solving, ya tempat untuk mereferensi. Pak, saya kehilangan ini, anu yai, kami kehilangan ini, pripun nggih atau gimana ya, misalkan gitu ya. Oh, itu di sana lo ini, misalkan.
2: Ada problem solving yang dilakukan di situ.
3: Ada banyak hal yang selama ini akhirnya hilang.
2: Ya, komunikasi karena, langsung dengan masyarakat sekitar itu. Ya.
3: Karena interaksinya kemudian dalam tanda kutip terputus tadi dengan masyarakat gitu, baik interaksi ekonomi, mungkin juga interaksi sosialnya lebih banyak akhirnya terhambat.
2: Inklusivitasnya terhadap masyarakat lokal itu sudah terdegradasi di situ.
3: Ya. Sehingga kemudian ini saya kira memang menuntut satu frame bersama gitu ya, bagaimana sebenarnya menumbuhkan semangat bahwa entitas-entitas itu tidak kemudian imun atau tidak kemudian berdiri sendiri di tengah-tengah sebuah komunitas.
2: Okay.
3: Nah, sehingga kemudian konsep keumatan, konsep kemudian apa sebenarnya sebagai membantu itu juga akan terbangun.
2: Ada fakta menarik.
3: Ya, kalau hak itu saya kira memang melekat gitu ya di dalam pendidikan gitu ya, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Makanya sebetulnya kalau saya balik di kami di universitas itu juga ada proses untuk afirmasi teman-teman dari 3T satu. Kemudian juga afirmasi untuk hal yang khusus, misal inklusivitas, gitu, untuk kesetaraan teman-teman yang difabel misalkan, itu juga kita dorong. Nah, fungsi yang kemudian disampaikan Pak Matauli tadi, bagaimana kemudian pesantren ini betul-betul menjadi area untuk anak-anak yang dalam tanda kutip kekurangan. Satunya memang karena kurang secara ekonomi tadi. Sehingga banyak pihak itu yang mestinya memang menjadi tanggung jawab besarnya ada di pemerintah kalau seperti itu. Sehingga di dalam hal ini, kalau watak negara ini saat ini berwatak sosialis katakanlah gitu ya, ya sebetulnya memang karena situasi sosial kita menuntut itu gitu loh. Ada kondisi-kondisi yang di masyarakat kita yang masih banyak itu yang membutuhkan uluran ya, bantuan. Nah, tetapi kan semua tidak hanya dari pemerintah. Nah, maka konsep membangun bagaimana kemudian arena ini ada kapital sosialnya, kepercayaan. Tadi kan kalau ngelola pondok, kemudian trustnya hilang misalkan gitu kan. Itu kan berat juga. Santri kehilangan trust dari kiai misalkan, dia pasti akan lari gitu. Contoh begini, karisma kiai itu tidak sekedar ketika di beliau itu misalnya khotbah, kalau sekarang ya, kondisi sekarang ya, atau kitobah gitu ya. Tapi kemudian beliau ini adalah ketika misalnya

0: dia hasratkan di dalam itunya. Gitu.
1: Ron, ini banyak banget ini yang mau saya tanyakan. Ya. Kembali lagi ke topik kita, kedaulatan para kiai dan dalam konteks kekinian. Ternyata ada hal yang perlu mendapatkan perhatian besar terhadap kedaulatan dan wibawa kiai saat ini. Yeah. Tidak hanya dirasakan secara internal mereka, tetapi juga oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, sejauh mana Bapak melihat posisi negara untuk bisa mengembalikan atau mempertahankan kedaulatan dan wibawa kiai, terutama sebagai problem solving dan lain sebagainya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya ini, Pak?
0: Ya, dari apa yang kemudian tadi kita coba diskusikan itu, positioning dari kiai kemudian juga stakeholder yang di bawahnya dan lain-lain itu adalah sebetulnya adalah manifestasi dari menjaga ketahanan sosial gitu ya. Sehingga kemudian posisi ini menjadi sangat penting. Artinya kalau negara memotret dalam hal ini, bagaimana kemudian melihat, mengkalkulasi dan lain-lain, maka kemudian posisinya menjadi sangat penting bahwa proses yang berlangsung di masyarakat tidak bisa lepas gitu ya. Sejarah membuktikan itu gitu. Bagaimana kemudian fungsi di atau peran yang dilakukan oleh kiai, kemudian pesantren, kemudian juga jaringan yang terbangun di antara mereka gitu ya. Beli-beli ini misalkan bisa jaringan nasab gitu ya, bagaimana kemudian dari Jombang kemudian juga dari Lasem dan lain-lain ini atau pada sisi yang lain kami miris gitu ya ketika kemarin terjadi misalkan isu tentang yang saya maksud dengan nasab tadi misalnya Pak Alawi dan lain-lain ini siapa sebetulnya yang mendesain gitu ya, atau kemudian apakah ini memang didesain dan lain-lain lah. Terus sekarang digeser isunya, setelah itu agak mereda, kemudian sekarang bergeser lagi. Pesantren-pesantren banyak melakukan ini tadi, ada pelecehan seksual, ada ini. Ini kan meruntuhkan marwah dari pesantren gitu. Nah, upaya siapa ini? Maka disitulah peran negara itu yang penting.
1: Okay.
0: Bagaimana kemudian stabilitas sosial itu juga ikut dijaga gitu. Karena kalau mereka kemudian dibiarkan, situasi ini tetap dibiarkan seperti itu, ya kocar kacir kita nanti. Sehingga ini yang mungkin akan menjadi satu hal yang titik krusial. Maka dalam perspektif itu saya kira fungsi peran negara dalam konteks kemudian untuk menjadi bagian-bagian dari upaya menstabilisasi, juga mendorong kemudian supaya terjadi situasi-situasi yang kemudian kondusif, itu penting. Nah, meski kemudian memang dari banyak aspek juga harus muncul gitu ya. Artinya kita memang tidak bersandar pada situasi-situasi yang saat ini hanya bergantung kepada peran eksternal, tapi dari dalam harus tumbuh kemudian repositioning gitu ya. Di pesantren, di ininya gitu ya. Sudah tidak lagi banyak hal yang sebetulnya menjadikan justru memang pesantren jadi bulan-bulanan gitu kan.
1: Ini menarik. Tadi kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu bagaimana kondisi umat saat ini dan tentu bagaimana hal ini menjadi suatu perhatian besar ketika ada konsultasi-konsultasi dalam dalam struktur keagamaan. Ya, katakanlah misalnya seperti Muktamar NU dalam waktu dekat nanti ya. Rencananya 1 sampai 5 Agustus kalau Agustus, saya tidak salah. Kalau tadi kita berbicara dari sisi figur kiainya, kemudian bagaimana dinamika yang menyebabkan faktor itu terjadi. Kondisi umat bagaimana? Fakta di lapangan kalau memang hal ini masih terjadi sampai dengan saat ini, Pak.
0: Kalau dalam kondisi di basis gitu ya, di masyarakat, di akar rumput, memang banyak hal yang kemudian memang belum berubah, baik secara ekonomi kemudian kehidupan sosialnya gitu ya. Meskipun tetap bahwa takdim dalam hal secara budaya itu tetap muncul pada misalkan tokoh-tokoh agama yang ada di setempat, meskipun ini juga bias juga sekarang. Tapi kalau melihat pada aspek-aspek yang berkaitan tadi, memang situasinya kemudian, ya itu tadi, dalam event hanya proses-proses politik, kemudian demokrasi elektoral kita itu hanya mendorong memobilisasi. Jadi fakta bahwa demokrasi kita itu katanya kemudian berlangsung dengan ruang-ruang partisipasi, itu sebenarnya masih minus, menurut saya, defisit gitu ya. Artinya posisi keumatan dalam konteks pembicaraan kita hari ini juga sama, situasi masih by mobilisasi gitu ya. Sehingga demokrasi elektoral yang dimaksud, yang kemudian juga mungkin ter, ter, ter

0: Injeksi juga dalam proses-proses pemulihan di tingkat organisasi masyarakat kita itu yang berlangsung, itu kemudian membawa cara berpikir yang kemudian orientasi-orientasi yang berubah juga. Bukan lagi bicara figur-figur yang kemudian memang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, tidak. Tapi ada dorongan-dorongan yang kemudian ini agak goib ini kalau begini kan.
1: Baik, Pak. saya enggak berani untuk menerjemahkan itu, tapi memahami apa yang dimaksud.
2: Kan masyarakat meminta untuk sisi pengawasan karena terpicu dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi ini. Gimana?
0: Nah iya, ketika kemudian posisi pesantren itu tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Fungsi saling kontrolnya melemah gitu loh. Sehingga ibaratnya kiai itu menjadi pihak yang kemudian dominan. Nah, ketika dominan maka apa yang terjadi di dalam lingkupnya tadi sangat mungkin kemudian memang menjadikan satu apa yang disampaikan Bu Haryanti tentang sebuah relasi kuasa. Beliau ini bacanya Michael Foucault banget gitu ya. Jadi luar biasa dari toli-toli. Tapi terima kasih Bu Haryanti. Nah, sehingga di situ yang kemudian banyak hal yang terjadi atau situasi-situasi yang terjadi itu kemudian terekam atau kemudian juga tersampaikan kepada publik bahwa tidak ada proses penyelesaian hukum yang kemudian rigid. Menyesuaikan dengan apa yang seharusnya, misalnya begitu. Meskipun hal seperti itu kan seringkali, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang juga agenda setting. Jadi ada situasi-situasi yang dimunculkan ini, kejadiannya bahwa secara faktual itu benar dan tidaknya itulah yang kadang-kadang mungkin juga masih menjadi bahasan-bahasan atau menjadi delik atau alat bukti yang perlu dibuktikan gitu ya. Nah, tetapi pada tingkat yang kemudian menyangkut pada aspek kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul, saya kira tetap aspek law enforcement itu tetap harus dijalankan gitu ya. Ya, hukum dimanapun semuanya di depan hukum itu adalah sama gitu kan.
2: Ketika ada konsultasi, kita bicara muktamar yang tadi sempat terputus ini.
0: Nah, oke. Okay. Nah,
2: 15 Agustus, bagaimana posisi umat sebaiknya dan apa yang harus dilakukan? Tidak untuk ikut campur negara di situ, tetapi melihat kondisi yang ada atau agar tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang besar nanti, Pak. Dari perasaan umat sendiri, bagaimana?
0: Kalau melihat apa yang kemudian 100 hari ke depan kira-kira kurang gitu ya. Maka kemudian kami sangat berharap bahwa misalkan dalam rencana-rencana yang kemudian akan dilaksanakan di dalam muktamar itu kemudian dari masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang gitu ya, itu memahamkan gitu ya, bagaimana sebetulnya kontestasi ini adalah kontestasi yang rutin, satu. Yang kedua adalah kontestasi ini dalam rangka untuk rehabilitasi.
2: Oke.
0: Ya, rehabilitasi apa? Rehabilitasi situasi-situasi yang kemarin umat nggak bingung kok sebetulnya. Yang bingung kan elitnya aja kan, begitu kira-kira. Sehingga kemudian di sini pada posisi itu mestinya harus diterjemahkan betul. Maka ke depan kan pasti dibutuhkan lagi nih figur yang kayak apa, yang bisa kemudian bisa mendorong, meredam, kemudian juga bisa lebih katakanlah ya ngadem gitu.
2: Artinya itu momentum besar. Lantas pertanyaan terakhir obrolan kita, bentuk transformasi seperti apa kalau memang hal itu menjadi momentum yang baik untuk bertransformasi ke depan ini, Pak?
0: Ya, kalau secara karena rutinitas dan kemudian memang sesuatu yang kemudian memang sudah harus berlangsung, maka kemudian pilihan-pilihan untuk kemudian memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik, itu yang dibutuhkan umat, gitu kan. Jadi jangan lagi muncul isu-isu yang tadi goib, macam-macam lah ya. Goib maksudnya kreseknya yang goib gitu kan. Aduh, hal-hal yang lain. Tadi demokrasi elektoralnya di Nahdiyin, yang kemudian di Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengerucut pada organisasi yang untuk mereformasi di PBNU, katakanlah seperti itu. Maka dibutuhkan stamina-stamina pemikiran gitu ya, yang itu kemudian memang harus lebih bisa melihat kebutuhan ke depan. 100 tahun, bayangkan. 26 kan NU itu. Sudah 100 abad. Ketika 1 abad maka perlu ada lompatan. Gitu. Kalau kemudian masih dalam meluang lingkup jebakan ini tadi gitu ya. Ya banyak aspek yang tadi kita bicarakan tadi, maka kemudian ruang untuk melompat mentransformasikan gitu ya. Ya, posisi dari organisasi ini dalam konteks transformasi sosial, transformasi ekonomi, politik dan lain-lain, mereka hanya terkungkung di situ arenanya gitu. Padahal di luar kita tahu kondisi geopolitik, geostrategi sudah sedemikian rupa gitu ya, digitalisasi, kemudian juga kondisi-kondisi negara yang mungkin sudah mencoba melompat gitu. Masa kita masih sibuk aja dengan urusan pengkerangan di antara ini gitu ya.
2: Pak Imron, ini menarik ini. Banyak banyak hal pemikiran-pemikiran eksistensi yang Bapak sampaikan ya di obrolan kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi ke depan ya, menjadi acuan kita untuk bagaimana sih melihat kedaulatan dan wibawa kiai tidak hanya dirasakan secara nyata pada internal mereka, tetapi kearifannya itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat luas.
0: Saya kira nilai ini yang paling penting itu, values itu, yang
2: valuesnya ya, tadi itu ya, eksistensi seorang kiai di sana itu,
0: dengan kesulitan, itu yang luar biasa Mas
2: Rudy. Aiman, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 3.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita, Pak. Saya selalu, Pak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
2: Demikian tadi Dekan Visip Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc.
3: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita angkat tema mengenai tren mengkonsumsi makanan serba instan seperti fast food dan juga makanan olahan atau yang termasuk dalam kaleng ya. Kian mendominasi gaya hidup modern, didorong oleh kepraktisan, mobilitas tinggi dan juga variasi rasa yang menggugah selera. Meskipun sangat menghemat waktu, kebiasaan ini ternyata juga membawa tantangan kesehatan jika tidak diimbangi dengan gizi yang seimbang. Di antaranya adalah makanan ultra proses atau ultra proses food UPF yang kini banyak digemari masyarakat lantaran dianggap praktis dan mudah didapat. Namun ternyata berbagai penelitian melaporkan bahwa konsumsi makanan ultra proses ini memiliki dampak buruk juga pada kesehatan seperti memicu kenaikan berat badan, meningkatkan risiko penyakit jantung, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan juga mengganggu metabolisme tubuh. Nah, makanan dalam kaleng atau makanan kalengan seringkali juga ini mendapatkan cap yang sama. Termasuk salah satunya mungkin apakah memang sarden termasuk di antaranya ya. Tadi kita coba menyinggung salah satunya itu sarden kalengan. Kami sudah bersama dengan ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan. Bu Daisy, sebelum nanti kita ke sarden yang tadi menjadi judul kita begitu ya. Tapi ini kan tren makan makanan yang praktis seperti makanan kalengan sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebetulnya resikonya apa dan juga dampak positif negatifnya bagaimana Bu Daisy?
2: Sebenarnya kan makanan kaleng itu dibuat supaya makanannya itu awet ya.
1: Yeah.
2: Supaya tidak tercemar oleh mikroba baik yang pembusuk maupun yang menyebabkan penyakit. Jadi itu satu poin penting dulu, kita mencegah penyakit akibat makanan.
1: Yeah.
2: Kalau pengolahannya benar kan. Nah, sebenarnya yang diributkan ultra processed food segala macam itu, kalau makanan kaleng itu diproduksi dengan bahan-bahan yang alami itu sebenarnya nggak masalah.
1: Yeah.
2: Dan sebenarnya dengan dikalengkan justru kita tidak usah menambahkan pengawet, nggak perlu pakai formalin lah apalah, dia bisa langsung diolah dari laut. Jadi pabrik-pabrik pengalengan itu bisa dibuat di atas kapal. Jadi ikan begitu ditangkap dikalengkan tidak perlu pengawet lagi, sudah steril.
1: Yeah.
2: Itu tahan sampai 1 tahun lebih nggak apa-apa. Ya, dan okay. Daripada kita bawa ke daratan,
1: yeah,
2: yang nggak ada, akhirnya nelayan nambahin formalin segala macam. Sebenarnya kalau dalam hal itu lebih praktis pengalengan.
1: Yeah.
2: Kemudian, ya kalau dari segi nilai gizinya juga karena dia fresh, langsung diolah, langsung dikalengkan, dan mikrobanya tidak ada di situ ya, kalaupun ada itu sedikit sekali jumlahnya, tidak ada yang rusak nutrisi itu.
1: Ya. Yeah. Termasuk ya, juga sarden kah begitu, Bu Daisy?
2: Kenapa?
1: Termasuk sarden juga kah begitu?
2: Iya, itu sarden itu justru dia lebih baik karena kalsiumnya bisa diserap.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi kalsium yang di tulang-tulang, di durinya itu yang biasanya kalau kita masak, biasa kita buang kan. Kalau dikalengkan kan tulangnya lunak itu.
1: Ya. Yeah.
2: Bisa dimakan. Nah, itu sumber kalsium yang baik sekali. Terutama untuk lansia yang dari kecil nggak pernah, setelah disapih dia nggak minum susu lagi.
1: Yeah.
2: Nah, itu kan banyak yang laktose intoleran. Dia tidak bisa dapat kalsium dari susu, tapi kalau dia makan sarden yang tulangnya lunak, atau bandeng duri lunak itu ya, yang di presto itu bagus.
1: Yeah. Nah, kalau di tengah masyarakat itu kan dikenal berbagai macam produk sarden saat ini. Kalau dulu itu kan, kalau dari pendengar kita tadi menanggapi, bernostalgia dengan sarden yang kaleng merah gitu ya, Bu Desi ya. Yang bumbunya kan bumbu warna merah, yang tomat-tomat begitulah. Nah, itu memang dalam kategori yang amankah begitu, Bu? Meskipun ada bumbunya dalamnya begitu, Bu?
2: Iya, yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya melihat labelnya.
1: Oh, labelnya, oke.
2: Okay. Ada produk yang ditambah MSG ada yang enggak.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi sebenarnya kan ikan itu udah produk yang udah bahan pangan yang banyak mengandung natrium kan, karena hidupnya juga dia di laut itu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu tambah MSG lagi, sudah enak sendiri. Kalau kita tambah lagi, terus kita makan mie instan dan lain-lain, konsumsi sodium hariannya jadi terlalu tinggi. Nah, itulah yang berisiko menyebabkan hipertensi,
1: yeah,
2: dan lain-lain. Tapi kalau produknya itu tidak pakai MSG ya nggak apa-apa, mana-mana aja.
1: Ya, jadi kuncinya lihatlah label di kemasannya seperti apa, kandungannya begitu ya, Bu Desi ya?
2: Iya, betul.
1: Kuncinya
2: iya,
1: di situ begitu ya. Bu Desi, iya, mungkin bisa jelaskan sedikit dulu, Bu, mengenai ultra processed food itu sebenarnya apa begitu, Bu Desi?
2: Oh, itu tuh sebenarnya bukan istilah yang scientific ya, itu
1: iya,
2: istilah populer yang di apa ya, dikembang-kembangkan oleh golongan yang anti-kapitalisme dan lain-lain seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi, ya memang ada banyak jenis bahan makanan modern yang diolah dengan berbagai macam food additives. Nah, food additive itu harusnya kalau dia sesuai dengan apa namanya level yang diizinkan Badan POM itu tidak melanggar aturan.
1: Yeah.
2: Tapi masalahnya pengujian-pengujian BPOM itu kan juga dia mengambil dari US FDA dan lain-lain kan.
1: Yeah.
2: Dan itu di sana kan diujinya itu pada bahan baku. Misalnya tingkat keamanan pewarna kuning jenis ini misalnya ya. Nah itu tuh hanya pewarna kuningnya aja. Tapi di Indonesia yang pakai kan, yang dipakai itu dalam satu produk itu bisa ada pewarna kuning, dia ditambah MSG lagi, dia ditambah apalah antioksidan, fibrinasi, macam-macam dalam satu produk. Nah interaksi antara berbagai macam kimia itu kita tidak pernah meneliti gitu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Iya.
1: Nah jadi itu, dengan
2: resiko yang tinggi,
1: fenomena ya. Seperti itu buat dengan resiko yang tinggi dengan banyaknya produk makanan kaleng seperti sekarang ini di negara kita begitu, baik yang dari luar maupun juga dalam negeri begitu ya. Nah apakah Bu Desi melihat bahwa konsumsi masyarakat terhadap makanan kaleng yang cepat seperti ini sudah kebablasan, itu bagaimana Bu sebenarnya Bu?
2: Kalau makanan kaleng itu enggak kebablasan, karena pertama harganya mahal
1: ya.
2: Jadi itu sulit dijangkau oleh kelas bawah, itu nggak akan ketinggian konsumsi.
1: Oh begitu ya.
2: Iya, dan yang kelas menengah atas yang sudah punya awareness tentang kesehatan dan lebih bisa mengakses itu ya, dia punya kulkas misalnya, dia kan bisa beli bahan pangan segar lalu masuk kulkas rumah ya dia. Jadi dia konsumsi makanan kalengnya juga nggak tinggi.
1: Iya.
2: Dan bagaimanapun juga sebenarnya produk kalengnya ini diperlukan. Kenapa? Karena Indonesia ini sering bencana. Dan ini yang paling gampang, paling
1: oh iya. Untuk ke daerah bencana begitu ya Bu ya.
2: Iya. Mie instan terus yang nggak ada proteinnya kan. Padahal dalam kondisi bencana kan orang juga perlu protein untuk daya tahan tubuh kan.
1: Iya.
2: Banjir, banyak kuman, segala macam. Kalau dia nggak dapat protein dia gampang sakit itu.
1: Nah ini kalau dari data yang saya baca ya Bu ya, estimasi konsumsi makanan kaleng di negara kita itu baru rata-rata berkisar di angka 0,07 hingga 0,45 kilogram per kapita per tahun. Ini masih rendah ya Bu kalau angka seperti ini kategorinya?
2: Masih rendah, masih aman. Justru yang berbahaya itu adalah makanan olahan yang dia dijual di suhu ruang.
1: Yeah.
2: Seperti sosis, nugget yang harusnya dia dibekukan tapi dibawa keliling-keliling pakai gerobak sayur itu.
1: Oh, oke.
2: Karena itu pabriknya juga tahu bahwa ini yang harusnya beku dijual di tempat yang panas kan.
1: Yeah.
2: Supaya nggak cepat busuk, sama dia dihajar pakai pengawet. Itu yang lebih beresiko.
1: Iya. Yeah. Nah mungkin Bu Desi sekali lagi bisa menyampaikan saran ya kepada para pendengar kita. Bagaimana agar kita memang mengkonsumsi makanan kaleng seperti ini itu aman begitu Bu Desi, silakan Ibu.
2: Makanan kaleng itu relatif aman, tapi tetap saya sarankan untuk melihat ingredients-nya. Dan kalau kita masih bisa mengakses yang segar, itu bagaimanapun juga akan lebih baik beli makanan yang segar.
1: Yeah.
2: Kan? Ikan segar itu tetap gizinya lebih baik daripada ikan yang dikalengkan, karena selama proses pengolahan masih ada vitaminnya, pasti ada yang rusak dan segala macam itu pasti.
1: Yeah. Ya.
2: Tetapi kalau tidak bisa diakses yang segar ya, bagaimana lagi? Itu kan makanan kaleng itu solusi yang praktis dan nggak ada salahnya sebenarnya. Ya.
1: Yeah.
2: Asal nggak sehari tiga kali kita makan sarden gitu.
1: Yang jelas lihatlah di kemasan kandungannya apa, itu yang inti kuncinya begitu. Yeah. Ya Bu Desi ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: iya.
1: Yeah. Iya, baik kalau begitu Ibu, terima kasih banyak sudah bersama kami Bu Desi. Dari. Ibu Desi Irawan. Yeah. Ahli Teknologi Pangan Apply Science Foundation Desi Irawan.
0: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa Bu? Nanti berangkat sama siapa Bu?
5: Sendiri.
4: Oh sendiri Bu. Nanti kuat jalan sendiri Bu.
5: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
2: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
1: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
3: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan. And

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Sedangkan kami hadirkan topik early warning system, waspada penyakit muncul saat El Nino, bersama rekan saya Gea Debora.
4: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Malam hari ini kami akan mengangkat atau mengetengahkan topik terkait waspada penyakit muncul saat El Nino. Pendengar Pro 3, fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada perubahan cuaca, kekeringan hingga berkurangnya pasokan air, tetapi juga bisa memicu berbagai persoalan kesehatan, suhu yang lebih panas, kemudian kualitas udara yang menurun, minimnya air bersih hingga meningkatnya paparan debu dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan, dehidrasi, infeksi hingga ancaman kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kondisi lingkungan saat El Nino juga dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan kondisi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang aktivitas di ruang terbuka dan terpapar cuaca ekstrim. Untuk itu pendengar, kami sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan berbincang bersama malam hari ini. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Susbep Respika. Beliau adalah dokter spesialis anak RSCM Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter Budi.
5: Iya, suara saya jelas.
4: Ya, baik, sangat terdengar jelas di studio, Dokter Budi. Berikutnya
5: sedikit koreksi.
4: Ya.
5: Saya mantan Kepala Divisi, sekarang saya sudah baru masuki masa pensiun.
4: Oke, baik, terima kasih.
5: Mantan, ya.
4: Ya, baik.
5: Dan saya biasanya disapa dengan Darmawan, bukan Budi ya.
4: Oke, baik. Terima kasih, Dokter Darmawan. Berikutnya saya juga akan menyapa ada Ibu Dr. Dewi Rohma, SKM MKes. Beliau adalah akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Ibu Dewi.
6: Selamat pagi Ibu semuanya.
4: Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Syarif Arifin. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Mas Syarif.
7: Terima kasih.
4: Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk ketiga narasumber kami ini kita akan segera memulai dialog kita di kesempatan kali ini. Dan yang pertama saya akan berbincang dengan Dr. Darmawan. Baik, dokter, kita mengetahui bahwa memang El Nino sering dikaitkan dengan cuaca panas, kemudian juga penurunan kualitas udara. Dan sejauh ini bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan terutama pada anak-anak, dokter?
5: Ya, jadi secara umum dengan El Nino tadi sudah diuraikan oleh Mbak Gia. El Nino adalah perubahan cuaca yang menyebabkan kemarau akan berlangsung lebih panjang daripada biasanya, lebih panas, yang ini kemudian berdampak kepada berbagai hal tadi, kekeringan, lalu kekurangan pasokan air, ketahanan pangan turun, kekeringan tadi berdampak bisa menyebabkan risiko kebakaran hutan, akan terjadi polusi, suhu yang panas bisa menyebabkan dehidrasi dan sengatan panas, heat stroke. Itu semua secara umum, semua lapisan masyarakat akan terdampak. Tetapi khususnya untuk kelompok rentan, seperti tadi Mbak Gia juga sudah sebutkan, anak-anak, terutama anak usia muda ya, karena anak ini spektrumnya luas. Mulai dari bayi baru lahir dengan sampai remaja 18 tahun itu namanya anak, sehingga tidak bisa dipukul rata hanya menyebut anak. Nah, yang paling terdampak tentunya nantinya adalah anak usia muda. Makin muda makin rentan, karena seperti kita tahu anak masih dalam fase tumbuh kembang, sehingga semua sistem tubuhnya masih dalam proses tumbuh dan kembang, belum matang, belum bisa berfungsi dengan optimal, termasuk fungsi pertahanan tubuh di sistem pernapasan dan juga sistem imunitas, semua sistemnya belum matang. Sehingga berbagai dampak El Nino dengan segala variasi masalahnya tadi tentu akan berdampak lebih besar pada kelompok usia anak, terutama usia anak yang usia lebih muda.
4: Oke.
5: Itu urutannya begitu, Pak Pia.
4: Oke. Baik, lantas Dr. Darmawan, penyakit apa saja yang paling sering muncul atau meningkat saat musim ini atau El Nino ini terjadi berkepanjangan?
5: Pertama, karena berbagai hal tadi ya, kombinasi antara kemarau panjang, kebakaran hutan, kelangkaan air, itu yang pertama terdampak adalah sistem pernapasan kita, berisiko untuk mengalami pajanan terhadap berbagai hal tadi. Debu, polusi, apalagi kalau ada kebakaran hujan, hutan, maka akan terjadi peningkatan polusi oleh particulate matter, namanya partikel kecil dari hasil dari kebakaran, itu semua akan mau tidak mau terhirup oleh kita. Nah, ya, karena beda dengan air misalnya, kalau air kita masih bisa memilih mana yang akan kita konsumsi dan yang tidak, tapi kalau udara dimanapun kita berada mau tidak mau kita hirup. Nah, itu meningkatkan risiko. Kemudian adalah iritasi langsung di saluran napasnya, dan juga itu akan menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan saluran napas, akan mempermudah terjadinya infeksi. Yang sering populer didengar adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut ini artinya baru mendadak ya, bukan atas, dan akut juga bukan artinya parah. Akut itu artinya sesuatu yang berlangsung baru. Lawan kata dari kronik, kronik itu menahun. Jadi infeksi yang kejadiannya berlangsung cepat disebut sebagai ISPA. Infeksi adalah penyakit akibat adanya kuman yang masuk ke dalam suatu bagian tubuh, dalam hari ini saluran napas. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh kita, sistem imun kita akan melakukan perlawanan peperangan antara si kuman dengan mekanisme pertahanan kita akan menimbulkan berbagai gejala. Misalnya demam, batuk, kalau lebih berat sampai sesak napas. Jadi penyakit yang berisiko pertama adalah ISPA ini. ISPA bukan langsung oleh karena polusi tadi, tapi oleh kuman. Namun situasi El Nino dengan segala komplikasinya tadi memfasilitasi mudahnya terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Itu dulu atau langsung sambung penyakit yang lain?
4: Oke, mungkin boleh dilanjutkan Dr. Darmawan.
5: Berikutnya adalah yang sering menjadi masalah adalah karena tadi kelangkaan air, maka akan terjadi higiene dan sanitasi yang kurang. Sehingga akan mudah terjadi penularan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease. Langsung penyakitnya ditularkan oleh air atau karena penularan oleh makhluk dalam hal ini nyamuk yang terfasilitasi dengan adanya kemarau panjang ini. Jadi yang langsung misalnya oleh kuman tifoid, kuman kolera, kuman E. coli, itu kuman-kuman bakteri yang langsung menyebabkan diare. Atau penyakit yang disebabkan oleh peningkat tadi waterborne disease, penyakit yang ditularkan melalui jalur air, dan kemudian terkait dengan kekeringan ini juga peningkatan terjadinya vector-borne disease, penyakit yang penularannya diperantarai oleh makhluk dalam hal ini nyamuk, ya. Misalnya demam berdarah dan malaria itu juga berpotensi mengalami peningkatan. Jadi penyakit saluran napas, penyakit saluran cerna diare, dan penyakit-penyakit yang menular melalui binatang tadi, itu akan meningkat risikonya.
4: Oke, baik Dr. Darmawan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih dulu ke Ibu Dewi, akademisi dari Universitas Jember untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, dari perspektif kesehatan masyarakat, bagaimana Ibu El Nino ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara luas?
6: Ya, jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Gea ya di awal bahwa El Nino ini dalam perspektif kesehatan masyarakat sangat berdampak tentunya, karena hal ini tidak hanya masalah cuaca panas atau kering ya, tapi ada semacam ancaman dari multidimensi terhadap kesehatan masyarakat. Karena tadi pertama adalah pada saat El Nino terjadi itu kan udaranya lebih panas ya Mbak ya, curah hujan juga turun, dan ini sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan air bersih ya. Jadi sanitasi masyarakat juga ada masalah. Kemudian yang kedua, meningkatnya polusi udara dan debu yang tadi disampaikan oleh Dr. Darmawan, karena dengan cuaca yang panas ya, debu itu gampang bertebaran kemana-mana, dan ini tadi pastinya akan mempengaruhi ketahanan penyakit ya, terutama tadi ada ISPA dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan udara kering, ini juga berkaitan dengan produksi pangan ya. Di kesehatan masyarakat ini juga menjadi ancaman. Pada saat El Nino terjadi biasanya memang ada gangguan ketahanan pangan, dan tentunya di El Nino ini berdampak pula kalau tadi karena ada sanitasi yang kurang ya, kemudian terjadinya polusi udara yang lebih meningkat dari biasanya, jadi terjadi perubahan pola penyakit. Nah, selain ISPA, biasanya di El Nino ini juga banyak penyakit akibat kurangnya sanitasi seperti diare, kemudian penyakit tipes, gitu tuh akan meningkat, termasuk penyakit hepatitis A terutama karena sanitasi yang buruk. Nah, sekali lagi, dalam kesehatan masyarakat ini memang perlu ada upaya bersama. Ya, tidak hanya kita dari orang kesehatan, tapi perlu adanya kerjasama lintas sektor, saya kira, untuk bisa mengantisipasi bagaimanakah dampak El Nino ini tidak semakin memperparah ya keadaan masyarakat, dan kita lebih ke upaya preventif, promotif. Masyarakat diberikan edukasi, ditingkatkan literasi kesehatannya untuk lebih waspada, misalkan dengan mengurangi aktivitas di luar ketika cuaca sangat panas, karena tadi kalau selain dari resiko tinggi di anak-anak, saya kira juga di lansia atau masyarakat kita yang memiliki penyakit seperti hipertensi, jantung. Dia berarti juga beresiko sekali ketika El Nino pada kondisi cuaca yang panas, itu memperparah kondisi mereka. Jadi ini lebih ke upaya pencegahan, kewaspadaan dari masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati ya, mengurangi aktivitas di luar, meningkatkan juga imunitas tubuh ya dengan menjaga pola makan seimbang gitu. Kemudian minum air ya, air putih minimal 2 liter sehari, itu kan sebenarnya juga pola hidup sehat untuk kita bisa mencegah supaya dampak dari cuaca panas yang berkepanjangan ini tidak mudah menjadi penyakit ya di masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak.
4: Lantas Ibu Dewi, kalau kita ingin mengetahui kira-kira kelompok masyarakat mana Ibu yang paling rentan bisa terdampak dari dampak El Nino ini?
6: Yang pertama tentunya tadi anak-anak ya, karena anak-anak dan balita pada posisi mereka masih tataran kekebalan tubuhnya atau anatomi fisiologi tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa, ini mereka rentan sekali, sangat sensitif untuk mereka ketika tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca pada saat El Nino. Itu tadi Mbak, mudah diare, mungkin juga dehidrasi ya, mudah terkena ISPA atau saluran infeksi pernafasan akut tadi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, anak-anak dan balita ini juga yang paling rentan terjadi gangguan malnutrisi kalau nanti memang itu berdampak ya dari ketahanan pangan yang terganggu akibat cuaca ekstrim ini. Kemudian yang kedua adalah lansia dan penderita penyakit kronis. Seperti tadi ya, para penderita penyakit hipertensi, misalkan penyakit paru ya kan, itu kalau ada cuaca panas, debu yang meningkat, itu mereka juga sangat rentan memperburuk kondisi mereka ya. Secara kerja jantung meningkat, ini kan juga bahaya untuk teman-teman yang terkena hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Yang ketiga tentunya di masyarakat sektor pekerja di luar atau sektor informal, misalkan mereka yang kerja sebagai petani, buruh bangunan, ya. Kemudian pekerja pengendara seperti driver yang ojol itu Mbak, yang di naik motor, kan mereka sangat berada di lingkungan terbuka yang sangat mudah terpapar oleh debu, cuaca panas, itu juga mereka sangat rentan dengan kondisi pada saat cuaca El Nino ini terjadi. Gitu.
4: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Ibu Dewi. Saya kali ini beralih ke Bapak atau Mas Syarif Arifin ya. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Baik, Mas Syarif, El Nino ini juga berdampak ya pada aktivitas kerja masyarakat. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Dewi, apalagi pekerja yang ada di luar seperti ojol dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari LIP sendiri, Mas Syarif melihat bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi pekerja, terutama sektor informal dan juga pekerja lapangan, Mas Syarif?
7: Baik, terima kasih. Sebenarnya kan pekerja informal itu jumlahnya banyak banget. Dia jumlahnya mencapai 59,40% ketimbang yang formal gitu. Nah, situasinya adalah para pekerja yang bekerja di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Yang di luar ruangan ini memang sangat beresiko terpapar dampak El Nino, gelombang panas yang sangat panas banget gitu. Sementara di para pekerja yang berada di dalam ruangan seperti buruh pabrik, garmen, tambang, buruh sawit, itu juga mengalami dampak dari El Nino ini. Nah, faktor yang kedua bagaimana El Nino bisa mempengaruhi itu berkaitan dengan jam kerja yang panjang. Jadi berdasarkan penelitian kami, rata-rata buruh sawit, buruh tambang maupun buruh yang bekerja sebagai kurir online juga ojol itu rata-rata di atas 10 jam per hari. Nah, karena jam kerja yang panjang, paparan sinar matahari juga tinggi, itu menyebabkan mereka rentan sekali terkena dampak El Nino. Faktor yang kedua adalah selama ini bahwa kebijakan kesehatan kerja itu sering tidak maksimal dilaksanakan. Karena tidak maksimal sehingga para pekerja dia harus menjaga dirinya sendiri. Ya tentu saja menjaga diri sendiri itu penting, tapi itu tidak akan efektif kebijakan itu jika tidak diintegrasikan sebagai kebijakan nasional gitu. Nah, antara jam kerja yang panjang, ventilasi yang buruk di dalam ruangan seperti di industri garment, industri sepatu, itu tidak adanya ruang untuk beristirahat untuk pekerja pengemudi online, kurir online, juga pekerja sawit, buruh sawit itu banyak banget dan ini bagian dari proyek strategis nasional, tapi mereka bekerja di luar ruangan dan mereka sehari-hari berinteraksi dengan pestisida dan itu bisa meningkatkan risiko penyakit, kurang lebih seperti itu.
4: Baik, berarti memang banyak hal-hal yang terjadi di lapangan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Syarif ya, terkait kondisi mereka seperti apa, apalagi suhunya semakin panas di pabrik itu juga mempengaruhi kesehatan tentunya. Namun untuk saat ini dengan kondisi rentan tersebut, apakah Mas Syarif sudah melihat ada upaya-upaya dari pihak terkait untuk melindungi para pekerja ini, Mas?
7: Kalau dari aspek kebijakan, perhatian memang ada. Dari pemegang kebijakan, perhatian memang ada informasi, misalkan BMKG mengumumkan memang cuaca dan lain-lain. Juga edukasi meskipun tidak terlalu maksimal, tapi itu juga bermanfaat gitu. Tapi yang diperlukan adalah kebijakan yang terintegrasi. Misalkan begini, di sektor formal itu ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tapi kan di sektor informal itu kan tidak ada kebijakan kesehatan kerja. Sehingga ya sebenarnya yang paling rentan itu para pekerja informal. Para pekerja informal itu seperti pedagang kaki lima, kurir online, ojol online, itu mereka tidak memiliki perlindungan sosial dari negara. Mereka harus melindungi dirinya sendiri. Nah, akibat lainnya sebenarnya ada faktor lain. Ketika El Nino naik, gelombang panas meningkat, selain menyebabkan rentan terhadap penyakit, ada faktor yang kedua. Semakin banyak pengeluaran keluarga pekerja. Nah, pengeluarannya jadi bertambah. Inflasinya kan lumayan tinggi. Sementara pengeluaran kan membeli air, butuh air yang bersih, kualitas air bersih juga tidak tersedia. Sehingga mereka membutuhkan asupan air bersih, sehingga harus membeli sendiri. Begitu juga dengan alat-alat peralatan kerja. Teman-teman di OJO, di kurir online, mereka membutuhkan peralatan-peralatan seperti harus menyiapkan setiap hari payung, jaket, jas hujan dan itu dibeli sendiri semuanya kan. Kalau di keluarga pekerjanya sendiri, yang kami amati bahwa keluarga pekerja rata-rata harus menambah jumlah kipas angin yang biasanya hanya satu kipas angin sekarang jadi dua, jadi tiga gitu. Karena memang selain gelombang panas ini menimbulkan penyakit, juga menambah biaya sehari-hari. Asupan vitamin, asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu, kurang lebih seperti itu.
4: Oke, baik. Terkait dengan kondisi yang sudah Mas Syarif paparkan, idealnya misalkan seperti ojek online ini kan masih belum tercover sepenuhnya begitu, harusnya upaya-upaya ideal yang harus dilakukan tuh seperti apa supaya mereka terbantu begitu, Mas Syarif?
7: Ada hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan, membuat shelter memang ada di stasiun-stasiun, tapi itu perlu diperbanyak. Shelter itu harus dilengkapi dengan air minum yang sehat. Itu jadi bukan hanya shelter yang diadakan oleh aplikator yang hanya menyediakan untuk berteduh saja. Tapi shelter yang memang betul-betul nyaman, menyediakan air bersih yang bisa diakses oleh para pengemudi online. Dan kita semua bisa mengamati, rata-rata pengemudi online maupun kurir online, dia selalu membawa air sendiri. Nah, ketika mereka beristirahat dimanapun. Bahkan di mereka ada istilah, kami ini sebenarnya penunggu customer atau penunggu pohon. Karena mereka selalu menunggu di bawah pohon gitu. Dan itu mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri gitu. Yang paling kecil menurut saya kebijakan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewajibkan kepada aplikator menyediakan shelter untuk para pengemudi online dan kurir online ini. Dan shelter itu bisa dilengkapi dengan berbagai yang paling minim, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kalau kebijakan secara nasional memang ada, misalkan peraturan yang terbaru, peraturan presiden yang soal potongan itu, tapi itu terlalu besar. Menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa didorong oleh aplikator dan itu bisa dilakukan, yaitu shelter yang dilengkapi dengan kualitas air minum yang baik dan shelternya bisa diperbanyak. Ada satu lagi sebenarnya yang rentan terhadap kurir online dan pengemudi online ini adalah paparan sinar matahari terhadap kulit. Jadi kulit-kulit ojol, apalagi ojol perempuan. ojo pengemudi perempuan ojo atau perempuan menjadi kurir itu juga banyak. Nah, artinya kalau kita lihat misalkan data penjualan kosmetik sunscreen kan memang meningkat. Artinya memang ada perlindungan untuk tubuh, untuk melindungi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki agar tidak terpapar matahari. Misalkan penyediaan sunscreen, menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh aplikator supaya atau bisa 50-50 lah bayar untuk agar para pengemudi ojol ini dia bisa melindungi tubuhnya tidak terpapar oleh sinar matahari, kurang lebih seperti itu.
4: Ini simple tapi solutif ya Mas Syarif ya, dengan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja yang sering berlalu lalang di luar ruangan. Misalkan kan sekarang paling banyak salah satunya ojek online ya, ada shelternya, tapi saat ini berarti belum ada air minum atau belum pernah melihat sama sekali ya Mas Syarif ada air minum?
7: Tidak ada kebijakan itu dalam pengamatan kami. Beberapa shelter itu memang disediakan di pusat-pusat stasiun. Di stasiun kereta api memang banyak shelter dibuat, tapi itu hanya untuk duduk, bukan untuk merebahkan badan gitu. Jadi kalau kita amati sebagai hal yang ergonomis bahwa itu tempat istirahat, kan mereka tidak punya waktu istirahat. Dalam sehari tujuh, dalam waktu seminggu 7 hari mereka harus online 16 jam online-nya. Karena mereka online selama 16 jam dan mereka bisa merebahkan tubuh dimanapun gitu. Dan itu juga kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di masjid, dimanapun gitu. Dan shelter-shelter yang disediakan oleh aplikator itu memang tidak dilengkapi dengan tempat istirahat, air minum, dan lain-lain gitu. Juga tidak ada toilet gitu. Toilet juga penting menurut saya, apalagi untuk ojol perempuan. Sehingga ojol ataupun kurol itu memerlukan toilet-toilet umum seperti masjid, SPBU, dan lain-lain. Nah, menurut saya ini fasilitas dasar yang bisa dilakukan baik oleh aplikator maupun oleh tenda, dan ini mudah sekali melaksanakannya gitu. Begitu.
4: Iya, karena kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu alat transportasi berkesinambungan ya, nggak hanya sesaat saja, tapi di masa depan pasti masih akan dipergunakan begitu. Dan terkait sunscreen, berarti mungkin bisa bekerja sama dengan pabrik kosmetik yang memang memproduksi sunscreen, entah itu nanti di bundling paket lebih murah untuk ojek online atau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Mas Syarif.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, Diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 mengudara melalui pemancar FM 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Dari beranda terdepan Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas pagi ini, saya Rosnepi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan. Menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam. Memerdekakan banyak budak. Bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membangun

Kisih kisah inspirasi, kisah teladan kedermawaan Fatimah putri Rasulullah. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Dia dikenal karena kedermawanan dan kemurahannya. Suatu hari, Fatimah meminta Ali bin Abu Thalib untuk membelikan sebuah kalung emas untuknya. Namun, Ali tidak memiliki uang untuk membelinya. Fatimah kemudian memutuskan untuk menjual kalung peraknya dan memberikan uangnya kepada orang-orang miskin. Nabi Muhammad SAW sangat senang dengan tindakan Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Allah akan memberikanmu pahala yang besar." Hadis riwayat Bukhari. Fatimah juga dikenal karena kepeduliannya kepada orang lain. Dia sering membantu orang-orang miskin dan memberikan sedekah kepada mereka. Dia juga membantu suaminya, Ali bin Abu Thalib, dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kisah Fatimah putri Rasulullah ini menginspirasi kita untuk selalu dermawan dan peduli kepada orang lain. Dengan kedermawanan dan kemurahan, kita dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi ya buat kamu yang pagi ini teman Prodo yang mungkin lagi bersiap-siap mau beraktivitas seperti biasa ya. Mungkin yang masih sekolah hari ini atau masih bekerja ya. Teman Prodo, sebelum memulai aktivitas jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu menjadi salah satu waktu makan yang penting ya. Mungkin seringkali diabaikan oleh banyak orang. Padahal teman Prodo, sarapan itu membantu tubuh ya mendapatkan energi untuk memulai aktivitas sejak pagi ya. Saat ini sudah pukul 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya, dan sepertinya cuaca mulai muncul mataharinya ya, setelah kemarin sempat hujan deras banget ya teman Prodo. Semoga hari ini cerah dan bisa apapun rencana yang kamu ingin kerjakan hari ini semoga bisa terlaksana. Nah teman Prodo, kembali ke sarapan ya. Jadi salah satu menu sarapan sehat yang saat ini semakin populer itu adalah oatmeal nih teman Prodo ya. Karena selain praktis, mengenyangkan, dan juga oatmeal itu kaya nutrisi ya. Jadi oatmeal itu berasal dari gandum utuh yang mengandung serat tinggi, terutama beta glucannya ya, yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat tersebut membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga cocok bagi seseorang yang ingin mengontrol pola makan maupun menjaga berat badan tetap ideal. Nah teman Prodo, selain mengenyangkan, oatmeal juga membantu menjaga kesehatan jantung. Nah kandungan serat larut di dalamnya itu dipercaya mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Nah, dengan mengonsumsi oatmeal secara rutin, resiko penyakit jantung dapat ditekan jika dibarengi dengan pola hidup sehat lainnya ya teman Prodo. Tapi kalau kamu sarapan oatmeal terus tapi siangnya makan yang berlemak, pedas, malamnya lagi makan goreng, nah itu sama saja. Apalagi jarang olahraga, kurang minum air putih ya, nah itu juga tidak seimbang ya. Jadi sarapan oatmeal juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat. Nah teman Prodo, manfaat lain dari oatmeal itu adalah membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, karena proses pencernaannya yang lebih lambat dibanding makanan tinggi gula, oatmeal dapat menjadi pilihan sarapan yang baik untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari tanpa membuat tubuh cepat lemas ya. Teman Prodo, oatmeal juga kaya akan vitamin dan mineral seperti magnesium, zat besi, zinc, serta vitamin B kompleks yang penting untuk metabolisme tubuh. Nutrisi ini membantu tubuh tetap bertenaga dan mendukung konsentrasi saat belajar maupun bekerja. Nah, buat kamu pelajar ya, belajar ataupun bekerja, itu bagus banget sarapan oatmeal sebelum berangkat sekolah atau kerja, sebelum mulai aktivitas, agar bisa membantu tubuh bertenaga dan mendukung kamu untuk tetap berkonsentrasi ya. Jadi teman Prodo, tidak hanya sehat, oatmeal juga mudah dikreasikan menjadi berbagai menu menarik. Nah ya, oatmeal itu dapat disajikan dengan tambahan buah-buah segar ya, bisa dicampur madu, campur susu, kacang-kacangan, hingga yogurt ya. Makan oatmeal pakai yogurt itu enak banget ya. Jadi biar kamu menikmatinya, dan oatmeal itu rasanya lebih lezat ya, tapi dan dengan kandungannya yang semakin lengkap, kamu bisa memvariasikan dengan tambahan seperti buah segar ya tentunya, kemudian madu tadi, susu ya, dan sekarang ada ya oatmeal yang memang di dalamnya sudah dicampur dengan berbagai macam kacang-kacangan ya, yang menambah gizi tentunya dalam oatmeal tersebut. Nah teman Prodo, bagi orang yang memiliki aktivitas padat di pagi hari, oatmeal menjadi pilihan praktis
Karena proses pembuatannya yang cukup cepat ya, tinggal sat-sat-sat-sat, nggak perlu kompor, tinggal rendam pakai susu, tinggal rendam pakai air, sudah ya. Tinggal langsung bisa dinikmati ya tanpa harus menunggu dimasak dulu menggunakan kompor dan sebagainya. Nah, teman Pro 2, itu tadi informasi terkait sarapan sehat ya, sarapan oatmeal untuk mengawali sehat kamu untuk menjalani hari.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: kebelet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Random game.

Ya, masih di Pro2 teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2 hari ini merupakan tanggal 9 Zulhijjah ya, teman Pro2, yang dimana pada 9 Zulhijjah ini biasanya ya merupakan hari Arafah ya. Biasanya orang berpuasa sunnah Arafah ya, teman Pro2. Jadi puasa sunnah Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya Idul Adha. Besok insya Allah kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ya, teman Pro2. Nah, puasa ini sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji ya. Jadi bagi kita yang belum bisa menunaikan ibadah haji, kita bisa melaksanakan ya sholat ibadah puasa Arafah bagi yang tidak berhalangan ya. Nah, teman Pro2, adapun keutamaan puasa Arafah dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa puasa ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Karena itu, teman Pro2, banyak ya umat Islam memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain memiliki nilai ibadah yang besar, puasa Arafah juga melatih kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga matahari terbenam menjadi pengingat untuk kita lebih peduli kepada sesama ya, terutama mereka yang hidup dalam kekurangan. Nah, teman Pro2, puasa Arafah biasanya dilaksanakan bersamaan dengan suasana wukuf jamaah haji di Padang Arafah ya, yang menjadi salah satu rukun utama ibadah haji. Momen ini menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan ya. Nah, teman Pro2, meski hukumnya sunnah ya, puasa Arafah sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu menjalankannya, yang tidak berhalangan ya, teman Pro2. Namun beda lagi kalau memang kamu berhalangan. Ada nih yang sudah niat banget mau puasa, sudah makan sahur, tiba-tiba ternyata dia berhalangan. Tapi mudah-mudahan niatnya juga sudah dicatat pahala ya, teman Pro2. Nah, jadi agar ibadah berjalan lancar, disarankan untuk menjaga kondisi tubuh, memperbanyak doa, berzikir, serta mengkonsumsi sahur tadi, mengkonsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka puasa.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hi, love you Sissy. Never worried about boyfriends at all.